0: kita doakanlah bahagia tanpa ku selamanya, ya.
1: Kita bisa, ya,
0: kita kena bahagia, kita kena doa ke orang, ya, untuk bahagia. Bukan dengan kita, dengan orang lain. Jangan, macam itu.
1: Jangan menyimpan, sebaliknya melepaskan.
0: Betul. Ya. Kalau disimpan pun dia duk tahan
1: merana.
0: Merana.
1: Tapi kalau lepaskan, nak melepaskan pun tengok juga keadaan. Ha?
0: Aduh, saya faham lah. Saya faham. Dia ada banyak maksud kat
1: banyak
0: situ
1: maksud,
0: tu.
1: Maksud.
0: Dia bukan satu maksud sahaja, ya. Anda jangan salah faham. Okey.
1: Tengok keadaan juga.
0: Tengok keadaan.
1: Takut-takut lempang yang boleh.
0: Aduh, lebih mata, lebih muka. Okey, ni kita nak sentuh langkah sana sini ni.
1: Okey.
0: Program aktiviti kenegaraan. Ini seramai 80 kaki tangan JPN, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Perak, telah menyertai program yang dianjurkan oleh Akademi Kenegaraan Malaysia di Laman Padi.
1: Ini akan di Perak.
0: Para peserta dibawa merasai pengalaman budaya dan warisan melalui 4 checkpoint, iaitu kukuk kelapa, menanam padi.
1: Kukuk nyok, bukan kukuk kelapa.
0: Kukuk nyok. Silap pula tu. Kukuk nyur.
1: Kukuk nyur.
0: Menanam padi. Sakap ikan dan menumbuk padi. Lepas tu program ni dia bagi peluang lah untuk peserta cuba sendiri aktiviti masyarakat kampung supaya menghayati nilai-nilai warisan dan semangat kenegaraan. Itu cerita dia.
1: Ada orang zaman Gen apa? Gen Z. Tak erti kukuk nyur tau.
0: Yo, depo mana kukuk pun tak ada dah lah ni, nak cari pun susah.
1: Dulu abang tanya mak menakan. Menakan selalu ragging abang, tapi kita tak
0: ragging
1: kita masa tu kita tak teringat dia kena ragging.
0: Okey.
1: Dari tahun tu pi belah nyok.
0: Kita tak sedar
1: dia. Kita tak sedar belah nyok apa kukuk nyok esok-esok ni pi rumah pak mentua, pak mentua buat tak tahu. Tak reti kan. Kita pun apa?
0: Kita tunjuk dia lah.
1: Kukuk nyok ni, kukuk nyok sat dia.
0: Hebat.
1: Belah belah nyok tengok macam mana. Belah nyok pap kalau kalau belah tu dia seram pi hati tak betul dia kata ni.
0: Macam tu.
1: Kita belah nyok pop dia pi macam apa?
0: Hati tak dia macam segi-segi macam tu patut sengitlah. Okey.
1: Ini dia belah-belah nyok tu elok keluar elok ya kan. Macam orang gaji ya. Kita hati betul.
0: Betul.
1: Kan terkena orang satu.
0: Belah pun
1: teringat. Belah pun teringat dah terkena.
0: Orang kata kalau belah, orang bagi petua, dia ada tiga bentuk yang tiga tu kan macam tiga.
1: Mata
0: dia tiga tu.
1: Mata kena duduk atas. Mulut kena duduk bawah.
0: Dia kata macam tu lah. Dia kena masa belah tu kerja macam tu.
1: Titik dua duduk atas. Titik satu duduk bawah.
0: Ya, betul. Itu tip dia.
1: Tapi lah ni tak gaduh.
0: Tak gaduh no.
1: Pergi market dia.
0: Lah ni tak gaduh. Ambil gunting apa, gunting kotak aje kat bucu
1: tak
0: tu.
1: Tak sedap je. Tak, kita boleh bezakan masakan dengan apa, santan
0: kotak dengan santan original.
1: Tak sedap.
0: Ni hak dia santan kok apa, lupa lah nama.
1: Bella.
0: Kan kok Bella.
1: Itu.
0: Hak kat market ku ni kok.
1: Lela lah.
0: Kak Lela. Bela pula dah Lela.
1: Dia betul?
0: Dia Kak Lela. Santan. Kita duduk cak beli santan Kak Lela.
1: Ingat kan. Kena abang tahu Kak Lela segok.
0: Kak Lela segok. Influencer lah ni.
1: Hebat dia. Black pun kenal dia. Black tak kenal kita.
0: Tak kenal.
1: DJ siapa tu? Dia radio mana? Tak tahu.
0: Jemput Kak Lela
1: lah.
0: Lasak Lela kita. That's not.
1: Kena kacau kat Ella pagi ni.
0: Kak Ella dengar tak ni?
1: No.
0: Tak ada ni. Bukannya.

0: makan.
1: Silap. Itu dia.
0: Aduh, itulah dia main tapak.
1: Mendayung rindu.
0: Wow.
1: Rindu pun mendayung tak nak sampai tuan-tuan.
0: Oh, itulah orang kata.
1: Tak nak sampai kat kita tu orang dayung tu bukan lama. Tuan-tuan bukan tahu.
0: Duh, ha, betul. Sebab tu lah orang dulu kata apa ni? Kerana cinta lautan api sanggup ku renangi.
1: Oh, ingatkan kerana pulut santan binasa.
0: Betul. Oh, itu boleh jadi juga. Ha. Sebab doroyan tak ada nak gue dengan pulut.
1: Dah, abang ingatkan mereka pergi cover cerita Derian kemarin. Kut lah nak halo kan. Abang balik lah ni Derian orang bagi, orang kiri.
0: Aduh, tak tahu.
1: Tapi pakai nama abang.
0: Tahu saya tak dah masa tu.
1: Aduh, koman sepanah betul lah.
0: Saya kan balik awal. Itu kan balik awal.
1: Pulut berapa pergi lah pulut?
0: Pulut, bagi sekali.
1: Jah tahu mana kalau macam tu.
0: Kita tengok gambar. Ibu kan semua update. Ibu suka kemas kini status WhatsApp.
1: Koman betul pakai Derian tak halo.
0: Ibu
1: kalau ada masalah apa baru halo.
0: Itulah no. Macam tu dah ni pun kawan-kawan ni macam tu dah ni.
1: Okey, jom kita pergi ke tajuk berita.
0: Oh, tajuk berita. Okey, baik. Silakan semata.
1: Tajuk berita yang diambil daripada bernama.
0: Okey.
1: Letupan luar jangka tutup jalan kota baru Gua Musang, laluan dijangka dibuka pagi ni lah, kalau pagi esok kan.
0: Pagi ni.
1: Dan juga Malaysia IOE perkukuh kerjasama strategik demi pasaran buruh inklusif. Juga Pos Malaysia satukan kurier domestik antarabangsa di bawah jenama Pos Laju.
0: Ini Cermat Madani, pemandu berhemah nikmati manfaat premium insurans kenderaan hingga 10%.
1: Lagi.
0: Dan seterusnya, ini pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tidak boleh diukur hanya melalui kecekapan dan produktiviti semata-mata. Sebaiknya perlu dipandu nilai kemanusiaan, kebijaksanaan serta tanggungjawab moral. Ini menurut kata Perdana Menteri. Seterusnya, ini MyRMK mula dilaksana Ogos ini, pantau pelaksanaan RMK 13 secara sistematik dan menyeluruh. Seterusnya, ini Jaslinda dibenar keluar hospital semalam.
1: Jas, Kak Jas.
0: Kak Jas dilaporkan stabil dan hargai doa rakyat Malaysia. Kak Jas kata nak balik Lena, nak balik rehat dulu. Lepas ni dia akan cerita semua.
1: Kita heran bila sesat dalam hutan malam dia Lena tak no.
0: Ya Allah.
1: Lena duduk macam mana dengan
0: tak tahu lah nak abang.
1: Bukan ada camping apa. Dia bawa kemah, tak bawa asal dia.
0: Tak ada. Masa dekat dia tu duduk tengok tu macam tak ada apa lah masa tu. Sebab ayak pun duduk cari ayak-ayak yang ada dekat. Yang mana ada
1: dalam. Orang kata awak tak bawa wisir. Rupanya dia bawa wisir.
0: Dia bawa. Tapi
1: tiup tak dengar.
0: Betul
1: lah. Macam kita cuba kita pergi di ayak terjun Telaga kan? 7 kan. Waktu ayak kuat kan.
0: Tiup macam mana.
1: Tiup tak dengar tak?
0: Tak dengar.
1: Dalam utama dalam hutan pula kan.
0: Dengan bunyi ayak unggas apa semua.
1: Lagi yang dimuatkan. Negeri 9 komited sokak agenda industri halal. Lagi tekanan ekonomi tidak boleh dibiarkan Hakis Ikatan Perpaduan Rakyat, kata Fadilah. KPT bantu Sarawak naik taraf ICATS jadi universiti penuh. Zamri.
0: Seterusnya, ini permohonan kewarganegaraan JPN berjaya kurangkan kes tertunggak. Dan juga keselamatan jalan raya di Genting Highlands perlu dipertingkatkan. Betul itu. 92.8 bilion ringgit di pelaburan diluluskan. 92.8 bilion.
1: 8 tak dengar asal. 92.8
0: bilion. Lupa nak sebut 8. Pelaburan diluluskan. Pelaburan asing kekal dominan lebih 50,000 pekerjaan. Itu cerita dia. Festival Filem Antarabangsa Malaysia tampilkan 65 filem dari 35 buah negara. Menarik ni. Dan seterusnya, penyelewengan di sale. Optiris 4.0 rampas ribuan liter diesel lelaki ditahan.
1: Melalui berita harian pula, kawasan hutan jadi lokasi transit parti. 12 warga Myanmar ditahan. Taktik licik sekumpulan pendatang asing tanpa izin, parti menjadikan kawasan hutan sebagai lokasi transit terbongkar selepas 12 lelaki termasuk 5 wanita warga Myanmar ditahan di Kampung Tok Rusa, Meranti. Pasir Mah Kelate.
0: Ini kerjasama dengan syarikat Jepun bantu perkukuh daya tahan ekonomi dan juga bekalan Malaysia.
1: Oh, yang ni tajuk ni menarik juga ni.
0: Mana?
1: Ubah nasib rakyat, gaji masuk terus mengalir keluar.
0: Memang.
1: Ha, masuk mai hari ni, hari ni habis.
0: Dia macam transit sahaja, sebentar sahaja.
1: Hantar pergi kat mak di kampung 400, lepas tu pinjam balik berapa 500.
0: Itulah. Buat geno macam tu lah kan anak-anak.
1: Pinjam, hantar 400, pinjam 500.
0: Betul. Gani.
1: Tahun depan, tahun depan, bulan depan pula hantar 400 pula, pinjam 500.
0: Aduh, tak habis tu.
1: Mak kata suruh hantar lah cik.
0: Gelap. Aduh, untuk santai lah cik. Ambil hantar, ambil balik. Krisis berkalan global, kenaikan harga barangan menekan kos harian rakyat.
1: Warga emas maut dipercayai tergelincir dalam longkang. Longkang dalam hujan ini.
0: Ya Allah, kesiannya. Ini Malaysia teroka peluang strategik kerjasama ekonomi dan teknologi terus diperkasa.
1: Cerita panas lah ni. Rohingya bina flat di Sungai Tekali. Sebahagian binaan di tanah kerajaan MPKJ sudah keluarkan notis.
0: Betul-betul.
1: Rohingya. Pakai loot hari ni.
0: Itulah.
1: PGA rampas 600 kayu getah, 3 lori, nilai lebih 450. Oh, mahal.
0: Mahal ni kayu getah tu.
1: Depa minta sebatang 400, berapa duit dia?
0: 450.
1: Potong hari tu.
0: Mahal 450 ribu. Seterusnya, stesen radio perlu beri lebih ruang kepada lagu tempatan. Takkan main lagu tempatan.
1: Baik, babi, tak ada masalah. Kes harta pusaka Tycoon Genting, Siu Kim kurangkan pemberian wang tunai kepada tunai selepas terasa dikhianati.
0: Okey, Malaysia sasar 98% liputan 5G menjelang 2030.
1: Lagi, Parlimen mainkan peranan unik lindungi hak keselamatan kanak-kanak.
0: Dan juga ini cuaca panas, 3 lagi operasi pembenihan awan akan dilaksana, kesiapsiagaan dipertingkat.
1: Ini pula bernama pula perkukuh agenda inklusif, Selangor lancar dasar OKU dan pelan tindakan 2026-2030.
0: Dan seterusnya, utamakan pengukuhan disiplin fiskal untuk kekalkan daya tahan ekonomi.
1: Revolusi AI, Malaysia kekal committed terhadap masa depan kerja berorientasikan manusia.
0: Setakat ini itu sahaja.
1: SPRM, MOF perkukuh kerjasama strategik membabit kes berprofil tinggi.
0: Apa lagi? Garis panduan pembangunan KL dikaji semula tangani banjir kilat. 41 kes penipuan tiket konsert BTS, kerugian lebih 95,000. Rugi, jangan percaya.
1: 95,000 orang lah,
0: RM95,000 rugi.
1: Orang
0: mereka scam. Mereka duduk beli konsert BTS kan mahal.
1: Yalah.
0: Satu seat pun ada yang 500, 2,000, 3,000.
1: Jangan pergi tengok lah.
0: Depo nanti depo duk jual lah ni.
1: Duk pergi tengok konsert-konsert, duk pergi tengok, bukan BTS lah.
0: Saya tengok kat BTS behind the scene. Yang tu je mampu. Tapi konsert ni mahal sangat, tak mampu.
1: Tengok ni sudah lah.
0: Kita bagi orang pi dah lah. Kita tengok kat TikTok lah.
1: Okey.
0: TikTok tak buat live ni.
1: Ha?
0: Live tak buat ni.
1: Lupa.
0: Tu.
1: Tapi teringat lagi je. Teringat lagi janji dikhianati.
0: Awak pula dah.
1: Sebelum ni pun nak pergi yang cover cerita Derian tu. Tak apa, kami buat balik dekat abang.
0: Sambung balik.
1: Tak apa, kami buat balik dekat abang lah. Tak apa, kami ingat lah.
0: Bang, baik bang.
1: Lain kali tinggal bau dalam ofis. Derian dalam ofis ni tau saja je.
0: Kan, dia pun tinggal bau je.
1: 48 jam tak hilang.
0: Ya Allah. Mai pula pagi-pagi seorang-seorang.
1: Allah. Dia macam musik tu.

0: Hai, jadi Wania Srita dengan Lembayung Tari. Cerita apa hari ni, Jah?
1: Cerita apa hari? Okey, cerita. Kita nak cerita pasal bila beli kereta baru. Apa yang kena atau perlu buat?
0: Ini lanjutan daripada kemalangan yang meragut 6 nyawa. Okey. Kadang-kadang bila kita beli kereta baru, kita tak tahu teknikal dia.
1: Sistem-sistem dia lain.
0: Sistem-sistem dia, apa yang kita kena buat dulu.
1: Betul.
0: Mungkin ada cadangan, silakan anda boleh komen di Rumah Biru Abang.
1: Betul.
0: Rumah Biru Langkau FM pun
1: betul.
0: Ada.
1: Betul, ya. Di TT Live pun boleh, tak ada masalah, saya kita akan buat.
0: Di TT Live pun ada.
1: Kita nak kongsikan pendapat anda, kan. Cerita macam mana.
0: Macam mana. Benda baru ni macam-macam.
1: Kan. Orang sayang tu.
0: Ya ke? Benda lama tak sayang ke?
1: Hei, sayang.

0: Baiklah, tuan-tuan, kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia.
1: Okey, buat shower cream sekali, eh?
0: Ya, yang disediakan oleh penerbit tetap.
1: Yes.
0: Info Piala Dunia sepanjang sebulan ni.
1: Pengulas sukan. Ya, ya, Cik Pau.
0: Ya, Cik Pau.
1: Ya. Cik Pau, sukan-sukan.
0: Pengulas sukan, juga dia ada dalam sukan tu apa?
1: Dia apa?
0: Yang interview
1: Konti Sukan.
0: Konti Sukan.
1: Pengacara Konti Sukan.
0: Kan, tuan-tuan tengok di TV, dia ada setiap hari.
1: Setiap hari Khamis 11 pagi macam tu.
0: Konti Sukan.
1: TV OK.
0: Itu ada recording, rakaman tuan-tuan. Bila pula Konti Sukan live di Langkawi FM? Dah.
1: Dia rakam tuan-tuan.
0: Baik, kita akan bandingkan anda dengan info-info Piala Dunia. Pasukan paling kecil dalam sejarah Piala Dunia ialah Curacao.
1: Okay.
0: Menjadi negara paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. 156,000 orang saja.
1: Sikitnya tu.
0: Dibimbing oleh jurulatih veteran Belanda. Dan Argentina pula.
1: Argentina.
0: Misi pertahan kejuaraan. Argentina hadir sebagai juara bertahan selepas menjuarai Piala Dunia 2022. Mereka memburu gelaran dunia keempat dan berhasrat menjadi pasukan pertama mempertahankan trofi sejak Brazil pada 1962.
1: Wow.
0: Dan Brazil pula, tuan-tuan.
1: Brazil.
0: Rekod yang tidak pernah putus. Brazil kekal sebagai satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut.
1: Wah, 23 no. 23 kalau kali 4. Wow.
0: Turki. Kembali selepas 24 tahun.
1: Yo.
0: Membara 24 tahun. Ui, banyak ah. Banyak siri yang dia terlepas.
1: Betul.
0: Turki kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak 2002.
1: Turki mana?
0: Tu kali terakhir mereka beraksi, Turki mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga.
1: Hebat.
0: Dan kini mereka hadir dengan generasi muda yang diketuai Arda Güler.
1: Arda Güler.
0: Arda Güler.
1: Arda Güler, ada garam.
0: Ya. Lagi info berkenaan dengan Piala Dunia, kita akan mandikan anda.
1: Basah lencur.

0: Jangan leka je.
1: Jangan.
0: Jangan leka. Kalau leka, roncup dulu.
1: Roncup dulu. Kita tak dapat.
0: Kita tak dapat.
1: Kita terlepas.
0: Tapi ada cup yang salah je.
1: Pasal mulut.
0: Cup parking. Cup parking dia salah je.
1: Dia pergi berdiri kat parking tu. Cup. Saya cup parking ya. Amboi, sakan. Orang pula boleh picup diri tentu.
0: Tapi di Langkawi tak ada ke?
1: Tak ada. Pasal
0: Langkawi tempat parking banyak.
1: Banyak. Sampai tak mau parking lah.
0: Di luar sana tu.
1: Itulah.
0: Tapi ada juga orang cari parking yang free.
1: Betul. Sebab tu kat tengah bekan tak ada orang parking. Depan saya free.
0: Dia kalau hari bekerja, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ataupun hari cuti yang tak ada kena parking.
1: Betul.
0: Waktu rehat pun dia jalan juga tau je.
1: Jalan juga tu. Hei, kaunter depa tutup.
0: Jangan macam apa kawan kita tu.
1: Awak kawan kawan
0: ingat,
1: kita tu.
0: Dia ingat waktu rehat tak kena charge
1: parking.
0: Aduh,
1: time rehat dah depa buat kerja tu. Kaunter tutup. Hak yang berjalan tu berjalan.
0: Dia bukan payah lah dia key in nombor nombor kereta ya tahu ah. Payah parking kedok kau.
1: Betul tuan-tuan. Dia key in keluar pi cik macam tu.
0: Bayar awal discount.
1: Discount. Yeah. Dia buat ralik, leka je.
0: Kalau orang dalam kereta, dia lain cerita. Ni tak ada ni parking.
1: Itulah no. Kena bagi ada orang.
0: Good.

0: Alright, saya pukul 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTI anda.
1: Aha, lepas tu
0: kita akan dengarkan dengarkan apa cerita hari ini.
1: Oh, dan cak saya. Cerita dia adalah bila beli kereta baru apa yang kena buat. Ha.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan kami di Langkau FM. And sebelum kita ke cerita pagi ni, Jah.
1: Ya, betul.
0: Di TV OK sekarang ni ada boleh tengok siaran langsung perlawanan persahabatan pro Piala Dunia antara Argentina dengan mana, Jah?
1: Argentina dengan Iceland.
0: Iceland. Ada nampak muka Messi ya tadi?
1: Tak nampak lagi.
0: Tak nampak lagi, ya?
1: Tapi kata boleh turun.
0: Itulah. Tapi tak nampak lagi muka Messi.
1: Tak nampak lagi. Tak nampak lagi.
0: Yang anda boleh saksikan secara langsung sekarang ni di TV OK, tuan-tuan. Start daripada sekarang, anda boleh pilih RTM.
1: RTM, tekan
0: sebagai,
1: saja.
0: Channel nombor satu anda.
1: Sebagai peneman anda.
0: Sama
1: lah.
0: Ada TV OK ke, macam-macam lah.
1: Sukan Plus ke, RTM Click ke.
0: Sekarang ni 1-0 kot.
1: Oh, 1-0 dah?
0: Argentina mendahului.
1: Kali-kali 1-0 lah. Tadi 0-0.
0: Tadi 0-0. Ini 1-0 dah.
1: Sad saja. No.
0: Baik, cerita kita pagi ni dah.
1: Cerita kita ni, tuan-tuan. Bila beli kereta baru, apa yang kena buat, tuan-tuan?
0: Kita lebih pi kepada keselamatan.
1: Betul.
0: Ataupun sebelum kita nak beli tu, kriteria-kriteria kenderaan yang menjadi pilihan anda bagaimana memilih.
1: Betul.
0: Tapi ada yang komen. Jah, kita baca dulu komen-komen.
1: Sila. Apakah komennya?
0: Nur Azila, dia kata bawa lah berjalan anak bini pakai kereta baru.
1: Okey.
0: Abang Riza kata buat kenuri kambing golek dan jemput saya makan.
1: Oh, ni toke kambing golek.
0: Bukan dia, bukan dia.
1: Bukan dia.
0: Yusaimi Abdul Rahman, bawa kawan-kawan berjalan barang seminggu.
1: Tui, barang seminggu tu.
0: Barang seminggu.
1: Boleh juga.
0: Amboi, tengok-tengok tu kan.
1: Nak minggu.
0: Jalan tu bukan jalan saja tu.
1: Ada makna.
0: Jalan sakit ponti lah, kena tertarik semua.
1: Mesti.
0: Takkanlah apa nama orang yang ni. Orang tu yang kata tu kena belanja.
1: Mestilah. Sebab dia ada fulus. Fee fulus.
0: Saya kita akan baca kan.
1: Bila kita akan bacakanlah pendapat-pendapat anda, cerita anda bila beli kereta baru, apa buat apa.
0: Ya.
1: Macam tu.

0: Alright, 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa tuan-tuan. 9.24 minit pagi dah.
0: Saya tak beli kereta baru.
1: Beli kereta baru. Apa yang
0: kata? Paliwan kata mantap. Apa nama partner?
1: Partner.
0: Dia striker, abang wing kanan. Partner.
1: Kita strike saja. Gitu.
0: Cikgu Salma, melarang bawa isteri dan anak pusing pulau. Jangan bawa online.
1: Boleh juga buat online.
0: Jangan buat online kawan-kawan apa semua. Jangan.
1: Sekejap kereta baru jadi kot lain.
0: Sekejap kereta baru jadi kereta lama.
1: Tak sayang ke?
0: Ataupun jadi kereta accident.
1: No. Semoga dijauhkan.
0: Nur Azila, DJA buat kenuri. Ajak kami makan kenuri nanti. Abang kereta lama cik.
1: Itulah kami ni kereta lama.
0: Kereta lama ni untung dia. Ialah apa apa nama ni.
1: Apa dia untung?
0: Rosak tak berhenti. Rosak tapi tak berhenti.
1: Dia tak berhenti
0: Rosak tak berhenti kereta lama ni. Aduh untung dia.
1: Aduh penat lah macam tu. Aduh penat.
0: Kat Noria kau kat siapa tadi? Kita beli kelambu.
1: Kelambu buah kat kereta.
0: Buah kereta. Eh kucing naik.
1: Oh sayang
0: rumah lah ada. Kadang-kadang kita tak belah kucing.
1: Bercalak
0: Kucing orang, kucing jiran main naik.
1: Betul-betul
0: kereta tuan dia ada. Dia tak naik atas kereta tuan dia.
1: Penting,
0: kucing pun tahu kereta baru dia nak naik atas ni.
1: Dia pun tahu. Dia sayang atas tuan
0: dia. Takat dia naik saja tak apa. Dia atas senaman kuku.
1: Dia buat kuku kucing cakaran kucing. Betul Kak Asia, saya pernah lalu ke rumah Kak Asia tengok kelambu warna kelabu.
0: Kak Asia bawa kereta dalam kelabu. Sampai tahu tu
1: Itulah orang sayang lah kereta orang. Siapa lagi nak jago?
0: Sungguh
1: kita tak jago tuan-tuan.
0: Kereta baru ni tak ada basuh teruk-teruk tuan-tuan.
1: Pasal apa?
0: Kadang-kadang kita terima kereta baru kan. Kita naik pelan je.
1: Tuan-tuan
0: tak tahu depa drive tu tak usah sanggah pasal test tu. Depa tekan tu lah.
1: Sampai dah bukan depa punya. Depa tekan tu lah.
0: Plastik pun duduk sebulan plastik tak koyak lagi.
1: Jangan.
0: Yang baru ni yang accident tu kan.
1: Tu lah. Plastik tak koyak plastik lagi tak buka lagi. Tu lah buat macam mana tragedi tu.
0: Tu akhirnya ni bukan cerita tu lah. Bukan cerita yang tragedi
1: bukan,
0: tu.
1: Bukan-bukan kita cakap.
0: Bila kita tak koyak plastik, dia keselesaan kita tu dia tak ni lah.
1: Dia licin tu.
0: Tak mau koyak plastik tu sampai bila. Kan?
1: Betul tu.
0: Contoh tak koyak plastik stiker dekat radio dekat tu. Itu lain cerita. Ni plastik duduk ni. Plastik kita duduk ni kita tak selesa.
1: Betul.
0: Koyak bang.
1: Itulah. Kita nak bagi selesa duduk.
0: Ini duduk bunyi kokrek. Bunyi plastik tu.
1: Lepas tu dia panas macam mana. Tu plastik ni dia kan panas kan.
0: Tidak ni orang buat cantik dah.
1: Itulah tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan buat macam mana. Ni kalau beli kereta baru beringat lah.
0: Takut mereka kata macam ni dah. Kereta kami ikut suka kami.
1: Saya pernah tengok ayat tu dekat sini.
0: Naya ayat tu je.
1: Pedih ayat tu kan.
0: Kereta kami ikut suka kami.

0: Duopagi, buka biasa biasa.
1: Yes, tonton Duopagi cerita.
0: Dua minit lagi pukul 9:40.
1: Tuan-tuan.
0: Saya tak ada beli kereta baru, tuan-tuan.
1: Beli yang kereta baru buat apa,
0: baru,
1: tuan-tuan?
0: Ada yang kita dengan ingat kita beli kereta baru, dia semua elok tau.
1: Okay.
0: Beli kereta baru tak rosak. Sebab ada berita dulu yang kawan tu beli kereta apa, tak tahu kan. Kereta ni
1: dalam
0: kereta baru lah. Beli rosak lepas 8 jam beli.
1: Oh, ada yang dia pergi hantar dekat tempat tu balik kan. Company tu balik untuk buat semula.
0: Jadi sedikit panduan untuk tuan-tuan yang nak beli kereta baru. Ikut model. Setelah mengetahui bajet anda apa semua lah kan. Pilih jenama, jenis model yang sesuai dengan keperluan serta kehendak anda. Sesuai dengan keperluan tau.
1: Dan kehendak anda.
0: Dan kehendak anda, bukan kehendak orang lain. Anda tengok jiran sebelah ambil yang lambang-lambang tu. Anda pun nak tengok
1: kat
0: macam tu.
1: Jangan ikut tuan-tuan. Biar pergi kat depo lah.
0: Pertimbangkan tuan-tuan juga faktor kecekapan bahan api, ciri-ciri keselamatan, reputasi pengeluar. Dan nilai jualan semula. Kadang-kadang orang kata kita nak beli kereta, kita nak pick up berapa nak jual tu. Kita nak beli tuan-tuan tak tahu nak mai ke 3-4 tahun lagi tuan-tuan jadi jutawan ke.
1: Betul. Tuan-tuan
0: nak jual kereta tu, nak beli hak lain ke.
1: Tidak mustahil tuan-tuan.
0: Tanah yang pok tuan-tuan tu tuan-tuan jual.
1: Kesian.
0: Boleh bajet tu nak tukar kereta nak jual lah. Nak pelepas hak ni lu, nak pakai sebiji ya. Kan nak kena tengok juga yang tu.
1: Betul tuan-tuan.
0: Yang ke seterus ialah nombor chassis. Nombor chassis ni kadang-kadang orang tak apa ambil tahu.
1: Dia tak ambil tahu je
0: no. Terutamanya untuk kita beli yang kereta baru tapi terpakai.
1: Okey.
0: Dia macam ni, kereta baru terpakai ni dia macam kita nak menikah dengan janda, lebih kurang macam tu lah je.
1: Boy. Gitu. Okey.
0: Kena check juga kan.
1: Okey baik, bagi
0: mengelakkan timbul sebarang masalah sekiranya perlu berurusan dengan pusat permisaan. Ni Puspakom.
1: Okey.
0: Kan satgi nombor chassis lain, main nombor kat dekat grant tu lain.
1: Betul.
0: Apa biasa beli tau ni? Jadi dekat abang. Jadi dekat abang sebenarnya pembeli kereta. Kawan tu beli kereta sampai nak jual kat abang, dia tak perasan nombor IC dia satu tertukar.
1: La ilaha illallah.
0: Contoh dah 7809 tu 5064 tapi 5067. Nama semua betul lah. Alamat pun semua betul dekat IC.
1: Tak perasan.
0: Dia tak perasan sampai jual kat abang sampai ni.
1: Betul?
0: Tapi nasib baik lah dia jual kat abang. Kalau jual kat orang lain, masalah.
1: Nasib baik tu. Jual kepada baik orang yang tepat.
0: Orang yang
1: gitu
0: tepat. Kita settle masalah dia.
1: Real
0: dia. Cerita betul. Tak kecoh.
1: Gitu.
0: Kemudian periksa keadaan kereta anda. Sebelum mendanda terani borang penerimaan kereta. Periksa keadaan luar dan dalam kereta.
1: Betul.
0: Tak kira lah kereta tu kereta baru terpakai.
1: Betul.
0: Ataupun kereta yang baru duduk keluar main daripada showroom.
1: Atau koyok plastik orang panggil.
0: SA kadang-kadang kereta banyak. Kadang-kadang dia nak lepas bulan ni 10-15. Kadang-kadang dia pun tak ada nak tengok benda-benda detail.
1: Kan,
0: contoh dia apa nama tu. Jack kereta.
1: Tanya
0: sama.
1: Benda-benda yang berhubung dengan
0: kereta
1: tu.
0: Kadang-kadang kita juga. Nak tanya nak bom minyak belah mana. Kalau tak tahu, baru beli tak tahu bom minyak. Tank tu duduk belah mana, tempat buka tu. Di meter tu tunjuk dah.
1: Belah
0: kiri atau belah kanan.
1: Tanda
0: gambar macam pam tu. Di kereta, di panel kereta kita ada meter tu. Dia gambar macam pam tu. Dia akan tunjuk anak panah sama ada belah kiri dia tunjuk ataupun belah kanan.
1: Oh macam tu.
0: Kan kereta baru. Baru naik. Lepas tu satu lagi kadang-kadang jack orang tak tahu, orang tahu naik ya.
1: Kan.
0: Tayar bocor jack tak ada kereta ni, ada setengah kereta. Dia tak letak di bonet belakang je. Dia letak dekat bawah tempat duduk pemandu. Ataupun tempat duduk penumpang sebelah dia.
1: Okey faham.
0: Kena tahu benda-benda yang macam tu.
1: Baik, saya kena tahu.
0: Saya update tak nak dengar. Kadang kita tahu nak menerai, nak menyemak ni kan.
1: Nak nyego.
0: Keluar apa kedai ni kena bubuh tinted dulu. Orang lelaki kira nak pergi sport rim.
1: Spoiler. Macam tu.
0: Macam tu lah.

0: Oh, sepiji.
1: Mestilah.
0: 2 pagi program biasa.
1: Ya betul, tuan-tuan. 15 minit lagi ke pukul 10 pagi.
0: Yang anda dapat saksikan sekarang di TV OK, secara langsung perlawanan persahabatan Pro Piala Dunia 2026. Aha. Tadi saya tanya Jah tadi. Jah, siapa lawan ni? Dia kata Argentina dengan India.
1: Bukan ISF India apa tadi ya, Liga macam tu.
0: Tapi abang kata lah India apa putih-putih semua je.
1: Saya tak kali tengok, kali-kali tengok, wow, handsome.
0: Aduh, jauh pun.
1: Betulah no. Orang perempuan dengan bola macam tu lah.
0: Messi ada tapi dia tak main, dia duduk di bangku simpanan tak sana. Tengok dalam game ni dia tak ada lah.
1: Betul-betul.
0: Tapi bila-bila masuk boleh diturunkan.
1: Ya, benar. Depa simpan hak.
0: Depa simpan.
1: Simpan hak best punya last macam tu.
0: Baik, Pidok dia kata hantar jalan Kuala Kedah satu.
1: No. Elok juga.
0: So jalan bibo dia jalan lah tu. Lepas tu Nozaini dia kata apa kena buat? Dia buat soal tanda soal. Mod demuat lah.
1: Okey, menarik. Lama tak dengar mod ya.
0: Mod kod Namron dulu bagi cekap bab sistem. Hak ni yang kita nak abang ni.
1: Betul.
0: Cekap bab sistem dulu. Apa-apa hal kod jalan kita tahulah nak tekan button mana satu.
1: Betul. Sebab retor lah ni kita tengok. Duk tengok lah dia buat video kan. Main tekan-tekan je. Nak berhenti tekan, nak mula tekan, nak
0: dia ada cruise break, control tahan. Lah apa semua. Lepas tu bila dia masuk line orang, dia bunyi ti-ti-ti-ti.
1: Betul-betul dia bunyi.
0: Abang, kereta abang kalau masuk line ni, dia bunyi juga.
1: Bunyi apa?
0: Tapi bunyi horn kereta kawan lah.
1: Tahu dah. Kawan bunyi pin-pin-pin-pin-pin.
0: Lori pon. Itulah kalau kawan dah tekan.
1: Kalau kawan tekan.
0: Kawan dah tekan horn, kata kawan tak dah tekan.
1: Tak bunyi.
0: Tak bunyi. Gedung.
1: Jangan begitu.
0: Jangan ya.
1: Bayar.
0: Apa nama Makcik Siti?
1: Makcik Siti
0: pun okey juga.
1: Sayang-sayang anak.
0: Dia kata buat-buat silap pakai tempat bos.
1: Tuh, maklumlah kereta baru.
0: Bah, kata ni siapa pula main pakai tempat kereta aku ni?
1: Apa ni? Amboi.
0: Beli pula, beli hebat pula kereta bos.
1: Biasanya macam tu. Biasanya hak ni dia beli hebat daripada kereta bos dia. Macam tu. Ni dia pun kata ni, beli dapat kereta baru ni, dia bagi ada amaran kat situ. Jangan makan dalam kereta.
0: Tu dia.
1: Gitu. Dilarang membawa masuk makanan dan minuman.
0: Tu dia. Nak makan, nak minum, minum di luar.
1: Minum di luar.
0: Ni bukan kafe.
1: Tak mau duduk tapau-tapau sekali. Gitu. Tak mau.
0: Risau kita orang.
1: Risau.
0: Anak-anak yang orang kampung pula kan. Bukan kerti apa ke. Dia duduk tak sengap tu lah. Budak-budak lah.
1: Dia melompat tu. Itu umpah. Macam tu lah budak-budak.

0: Langkau FM ya untukmu.
1: Alright, terima kasih. Cerita apa pagi ni? Kena nak beli kereta baru.
2: Ya, betul.
1: Komen-komen yang kita dah pun baca dan juga info-info yang disediakan sedikit tadi.
2: Ya.
1: Sebenarnya banyak lagi.
2: Banyak lagi sebenarnya.
1: Tak ada nak baca.
2: Banyak. Betul. Tak ada.
1: Pukul 10 lagi berita semasa.
2: Aha.
1: Akan kudara yang akan disampaikan
2: oleh Adam Harris.
1: Okay.
2: Yang baru pulang dari Mersing, Johor.
1: Oh, ya ke?
2: Yes.
1: Oh, patut nampak macam orang Johor.
2: Oh, ya ke?
1: Dia cakap ni
2: Kau baca okey. Mai
3: nak melangkah pergi.
2: Sabar, abang, sabar.
1: Teruskan.
2: Tak apalah, abang. Lapak pula.

Berita semasa pagi ini dimulakan dengan sebanyak 7 siri operasi pemberian awan OPA melibatkan 27 penerbangan dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari lalu bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan paras empangan di kawasan terjejas. Ketua pengarahnya Mioh Ismail Mioh Hakim berkata, negara kini berdepan peningkatan risiko fenomena El Nino termasuk kebakaran terbuka, kemarau, jerebu serta keadaan cuaca kering yang berpanjangan. Selain OPA, pemantauan terhadap 83 lokasi titik panas yang dikenal pasti berisiko tinggi berlaku kebakaran terbuka akan dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM bersama Jabatan Alam Sekitar JAS.

0: Berita seterusnya. Kerajaan menyasarkan liputan-liputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% di seluruh negara selain usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian itu. Datuk Fahmi berkata teknologi 5G standalone mampu merealisasikan konsep lebuh raya data dengan membolehkan sejumlah besar data dihantar antara mesin dan sistem pada kadar pantas secara masa nyata. Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan penyelesaian yang lebih mampu milih dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sesin radio perlu memainkan peranan lebih besar dalam memperluas siaran lagu tempatan bagi memastikan industri muzik negara terus berkembang. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, usaha itu perlu melibatkan semua stesen radio termasuknya menyiarkan lagu berbahasa Tamil, Cina dan Inggeris berbanding lagu luar negara. Tambah beliau, industri muzik tempatan

Diumumkan, kejadian dikesan selepas pegawai menerima dokumen bagi satu konsainan yang diikrarkan membawa temukut. Berdasarkan dokumen pengisytiharan, konsainan tersebut membawa 32 jumbo bag temukut dengan jumlah berat keseluruhan 33,040 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati hanya 12 jumbo bag yang mengandungi temukut diletakkan di bahagian atas muatan, manakala 20 jumbo bag yang lagi didapati berisi beras putih yang tidak diisytiharkan. Dipercayai cuba diseludup dengan menyembunyikan di bawah timbunan temukut. Jelasnya, beras berkenaan tidak mempunyai pengisytiharan kastam. Serentak itu, motor lori trailer yang dipandu warga Malaysia berusia lingkungan 20-an bersama muatan beras berkenaan disita dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam untuk siasatan serta tindakan lanjut. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, he's taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, he's taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Pukul 10.15 minit pagi, tuan-tuan. Dan hari ini saya bersama dengan, ya betul, ada figura dan ada tuan di hadapan saya. Kita bersama-sama dengan Tuan Inspektor Muhammad Sodiqin bin Muhammad Anib, Pegawai Penyiasat Jenayah Komersial. Dan hari ini kita nak cakap tentang Be Smart, Stay Alert. Assalamualaikum, tuan. Okey, tuan. Okey, selamat pagi, tuan.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, tuan. Ini pertama kali sampai kat sini.
1: Betul.
0: Berapa lama dah sebenarnya dekat APD ni?
1: Dekat 3 tahun dekat.
0: 3 tahun lalu?
1: Betul.
0: Pertama kali jumpa ni.
1: Yeah.
0: Okey, tuan. Hari ini kita nak sembang tentang Be Smart, Stay Alert. Kena smart lepas tu kena alert ni. Dan modus operandi penipuan atas talian yang trending kat Langkawi sekarang ni, tuan.
1: Okey, untuk Langkawi ni, bermula tahun ni, especially lepas Raya Haji ni, apa yang trending di Langkawi adalah tipu peraduan.
0: Oh, tipu peraduan
1: Ya, betul.
0: Scam peraduan
1: Betul. Sebab apa, banyak yang masyarakat Langkawi ni main TikTok, main Telegram.
0: Okay.
1: And then, dia orang dapat tawaran untuk main game. Game tu game apa? Game gambar. Ada satu kotak ke belakang. Ada gambar di depan dan gambar tu berpusing. Bila kita berjaya stop benda tu, and then gambar tu ngam-ngam dekat kotak tu, menang.
0: Betul-betul. Kan, saya pun ada juga terima tu.
1: Dan bila menang, tawaran hadiah adalah RM50,000.
0: Banyak kan? Siapa yang nak bagi sahaja RM50,000
1: tu? Betul, tak akan bagi
0: pun. Tak akan dapat pun banyak sangat macam tu kan? Saya pun cubalah. Tak kena pun. Kalau kena pun, mungkin tak dapat juga. Memang tak susah nak dapat kan?
1: Bila mangsa-mangsa ni berjaya, dia orang ditapakan RM50,000 dan syarat untuk tebus RM50,000 tu, dia kena bayar sekian-sekian harga.
0: Oh, macam tu pula?
1: Betul. Kalau kita fikir logik, kalau kita cabutan bertuah sekalipun, tak perlu bayar apa-apa pun.
0: Betul.
1: Ha, tapi yang kali ni untuk RM50,000 tu, nak bayar, kena bayar RM2,000, RM3,000 untuk melepaskan duit tu.
0: Berperingkat lah maksud dia. Banyak tu kalau kumpul-kumpul RM2,000, RM3,000, RM5,000 tu kan.
1: Itu menimbulkan sikap tamak kepada masyarakat lah.
0: Betul.
1: Nak dapat RM50,000, memang kalau kita pun kita nak.
0: Kan RM50,000 kot, ada banyak kosong kat belakang satu.
1: Ada 4 kosong.
0: 4 kosong kat belakang tu. Ya Allah. Boleh buat macam-macam RM50,000 tuan-tuan. Kan. Dan juga, kenapa masih ramai lagi yang masih terpedaya dengan skam yang banyak kalau kita tengok ni. Tapi orang percaya aja.
1: Sebab apa, sekarang ni skamer pandai guna cara untuk fikir, dia eksploitasi cara manusia berfikir dan cara manusia membuat keputusan.
0: Betul.
1: Antara faktor-faktor dia adalah manipulasi emosi.
0: Okey,
1: skamer akan timbulkan rasa takut, rasa panik, rasa tamak. Dan rasa terdesak. Bila mangsa-mangsa ni ada rasa-rasa benda tu, itu berpotensi diorang memberi duit. Contoh rasa takutnya kalau dapat call daripada polis lah. Polis cakap ada orang tangkap, takut. Kalau pelaburan pula, timbul rasa tamak.
0: Betul. Tengok je lepas tu dia berkata, okey, dalam masa sekian-sekian, duit ni akan masuk dalam akaun.
1: Betul.
0: Sila buat segera. Maka kita
1: dalam masa 30 minit, ada tekanan masa.
0: Betul-betul ada tekanan masa. Itu yang kita mudah terpedaya dan buat kan. Banyaklah kes-kes ni kat Langkawi, tuan.
1: Banyak. Betul. Apa, setiap tahun kita menunjukkan trend peningkatan. Tak pernah berkurang baik tahun. Walaupun banyak pencegahan kita buat, tapi masyarakat fikir ia takkan berlaku kat aku.
0: Okey. Betul.
1: Ada pasal macam tu, itu yang kena tu. Syarat nak kena scan, nak jadi masa scan ni syarat satu je. Ada telefon.
0: Betul.
1: Ada telefon, dia akan jadi mangsa.
0: Ada telefon, ada saluran internet, ada semua tu, boleh jadi mangsa.
1: Kalau ada 3-3 sekupang tu, takkan kena.
0: Betul itu. Kalau guna yang macam tu, memang takkan kena lah. Dan biasanya kan, dalam umur kalangan berapa yang selalu tertipu?
1: Okey, serangan skamer ni, dia tak kira berbagai lapisan umur. Ada budak sekolah kena scam. Ada yang budak sekolah ni ada scam kena ni nak beli game.
0: Betul.
1: PUBG, nak beli dia punya mana-mana penting tu.
0: Nak beli coin-coin tu kan.
1: Betul. Budak sekolah, remaja, hatta golongan profesional pun kena. Cikgu, doktor, polis ni pun tak terkecuali.
0: Betul tu.
1: Betul.
0: Sekejap tuan Betul. Okey kan, kan dia tak kira peringkat umur kan. Janji bila kita tengok tawaran tu menarik, kita cuba dan kita kalau boleh yelah, dah kata dalam masa ini ni akan dapat masuk akaun, siapa yang tak mahu kan, RM50,000.
1: Ya, betul.
0: Baik, dan macam mana untuk buat semakkan nombor telefon ataupun akaun bank yang mencurigakan, tuan?
1: Okey, untuk sekarang sejak tahun 2023, PDRM dah timbulkan satu laman sesawang, semakmule.rmp.gov.my.
0: Semakmule.
1: Okay. Untuk aplikasi ni, untuk website ni, kita untuk semakan nombor akaun bank, nombor telefon dan juga syarikat-syarikat yang berpotensi yang biasa digunakan oleh scammer. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kalau kita rekod tu tak ada dalam Semakmule, ia boleh jadi nombor akaun baru atau nombor telefon baru yang digunakan oleh scammer.
0: Betul.
1: So, untuk berhati-hati, apa-apa pun semak dulu.
0: Kan?
1: Kita boleh semak kat bank ataupun kat telco ataupun kat PDRM sendiri, kita akan bagi advice lah.
0: Kan, semak je kat situ, dia tak ada pendaftaran apa-apa tak sebelum ada, semak kan.
1: Betul.
0: Kita buka web tu saja, kita
1: betul.
0: Boleh terus
1: masukkan. Kita hanya masukkan nombor apa, nombor yang dia bagi bawah tu lah.
0: Okey. Dan boleh ke mangsa ni buat laporan polis secara dalam talian, tuan?
1: Okey, untuk laporan awal, kita ada satu inisiatif iaitu call panggilan NSRC, National Scam Response Center.
0: Okey, okey, okey.
1: Tiga nombor je, 997.
0: Okey, 997.
1: Untuk laporan awal, masyarakat boleh call nombor ni jika jadi masa scam. Dan dinasihatkan kita ke scam tu dalam masa 24 jam buat panggilan ni. So that ada potensi untuk wang-wang mereka disekat oleh pihak bank.
0: Okey.
1: Dan bila ada sekatan, PDRM atau pegawai penyiasat akan pulangkan duit tu lah kepada mangsa tu sendiri.
0: Okey, kalau dipulangkan balik, kalau ada memang dipulangkan ke ataupun memang kadang-kadang tengok macam yang hilang tu terus hilang tu ataupun yang tu scam macam mana tu?
1: Hilang macam mana tu?
0: Tak, macam kita duk baca kat surat khabar kan, macam dia kata bubuh banyak ni, lepas tu duit tu pun dah tak dapat balik dah.
1: Betul. Bergantung pada berapa cepat masyarakat sedar dia kena scam.
0: Oh, macam tu.
1: Sebab apa, wang bergerak laju.
0: Sangat kan.
1: Wow, duit masuk, terus scammer cash out keluar.
0: Betul-betul.
1: Ataupun scammer akan apa, pergi ke akaun-akaun yang lain, and then baru dia keluarkan. Untuk nak hilang jejak daripada pihak bank. So, kalau kita bertindak awal, pegawai penyiasat akan isi awal, and then automatic bank akan sekat akaun tu. Bila bank sekat akaun tu, ada juga masyarakat Langkawi ni yang ada sekatan duit dan dia terima balik duit tu. Ada kerugian RM17,000, dapat RM5,600, tapi tak akan dapat full lah. Ada juga dapat full. Ada yang kerugian RM1,230, and then sekatan dia
0: RM1,230.
1: Macam tu. Dia sudah sebab dia kena scam malam. Malam, pagi esok tu, dia betul buat report, ada sekatan. Scammer tak sempat keluarkan duit tu.
0: Okey. Dalam tempoh tu kan, kata bila dapat balik tu, berapa lama tempoh dapat balik tu?
1: Itu bergantung pada pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat dia akan sita duit tu dengan bank. And then dia kena, pegawai penyiasat dengan mangsa sendiri, dua-dua akan menghadap magistrate ataupun hakim session, kita akan buat pemulangan. Bila hakim setuju, kita akan pulang kembali duit tu.
0: Oh, maksudnya dia ambil masa jugalah,
1: ambil masa
0: sebab
1: juga,
0: nak siasat apa semua.
1: Betul.
0: Main dengan duit ni kan.
1: Betul.
0: Betul tu, tuan. Kita rehat sekejap, kita sambung balik, tuan.

0: Okey, 10.28 minit pagi kita masih lagi bersama-sama dengan Tuan Inspektor Muhammad Sodiqin bin Muhammad Anib, Pegawai Penyiasat Jenayah Komersial. Okey, Tuan. Dan nak habis dah tuan masa sebenarnya. Tapi sebelum itu tuan, nasihat tuan kepada masyarakat bagi mengelakkan menjadi mangsa scam.
1: Okey, ada beberapa tips untuk kita elakkan jadi mangsa scam.
0: Okey, antaranya. Okey,
1: antaranya adalah jangan bertindak terburu-buru.
0: Okey, betul.
1: Apa scammer sering mencipta keadaan mendesak.
0: Aha.
1: Contoh jangan apa akaun akan dibekukan.
0: Oh.
1: Ataupun anda akan ditangkap. Tawar ditangkap telah dikeluarkan.
0: Uh-huh.
1: So jadi mangsa jadi takut. So
0: betul.
1: Elak buat keputusan terburu-buru. Uh-huh. Rujuk kepada pihak berkuasa.
0: Betul.
1: Ataupun rakan-rakan. Jangan simpan sorang-sorang, jangan pendam sorang-sorang. Jangan rasa malu kurang-kurangnya apa tawar tangkap dikeluarkan nama kita.
0: Kan.
1: Dia takut. Jangan.
0: Betul betul betul.
1: Dan sekali itu ya, sahkan apa-apa pun melalui saluran rasmi lah.
0: Aha.
1: Terima panggilan daripada Selcom, rujuk Selcom.
0: Mm-hmm.
1: Atau Selcom pun tawar juga duit apa ganjaran-ganjaran ni.
0: Uh-huh. Kononnya
1: pengguna paling lama.
0: Betul-betul.
1: Dapat tawaran RM2,000, RM3,000. Ha, baik betul Selcom nak bagi.
0: Kan.
1: So, rujuk Selcom, rujuk PDRM,
0: betul,
1: rujuk
0: betul.
1: Bank, apa, bank-bank yang ada.
0: Uh-huh.
1: Atau lagi jangan dedahkan apa nombor peribadi lah.
0: Betul.
1: Kalau scammer minta nombor TAC, nombor OTP.
0: Mm-hmm.
1: Pasuk bank, nombor akaun bank, nombor betul. Atas kad bank tu jangan bagi.
0: Jangan bagi.
1: Sebab berpotensi duit lesap dalam akaun.
0: Sangat-sangat kan.
1: Satu lagi, berpuas pada dengan tawaran yang terlalu menarik.
0: Kan.
1: Kalau pelaburan melabur hari ni, setengah jam dapat RM40,000, bohong dah tu.
0: Betul.
1: Pastikan kalau melabur kat saluran yang betul lah. Bursa Malaysia, ASB.
0: Betul.
1: Itu yang betul, yang sah dan dia berdaftar dengan bank negara.
0: Kita dah tahu dah yang tu tempat pusat betul. Pelaburan ni tu.
1: Jangan fikir-fikir. Okey, 2 jam dapat untung. Sehari dapat untung.
0: Aduh.
1: Pagi 1,000 dapat 2,000. Bohong tu.
0: Kan, mana ada orang nak bagi free-free macam tu.
1: Tapi tu banyak orang kaya kat Malaysia.
0: Betul. Betul tu. Okey, seterusnya tu? Empat
1: tu saja.
0: Kita kena berwaspada yang pentingnya.
1: Apa-apa pun semak. Jangan takut semak.
0: Ya, betul. Jadi semaklah di semak mule ya.
1: Semak mule ataupun nak lagi baik datang jumpa polis sendiri, PDRM
0: betul.
1: Sendiri. Betul. Kita sentiasa terbuka, 24 jam terbuka datang untuk rujuk.
0: Betul.
1: Sebab banyak scammer ni dah kena scam baru nak datang polis.
0: Kan?
1: Ha.
0: Itulah. Bila dah kena, bila dah bubuh 2,000-3,000 tiga kali, barulah ya Allah. Mana duit tak dapat ni?
1: Betul.
0: Jadi jangan terburu-buru. Lepas tu jangan dedahkan maklumat peribadi. Lepas tu cerita dengan kawan, mungkin kawan boleh betul. Bagi nasihat apa-apa, cerita ke orang kan. Kadang-kadang dia pun tak mau cerita, takut saya kawan kata, "Hang ni yang tu pun tak tahu." Dia pun tak maulah saya kena balik kan.
1: Takkan malu kan, kadang rasa malu.
0: Betul, kadang rasa malu. Lepas tu berwaspada dan bolehlah terus ke IPD Kuah Langkawi kalau
1: betul.
0: Nak jumpa tuan sendiri pun boleh kan.
1: Ya betul.
0: Sebabnya kalau tak tanya, tak tahu tuan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang duk buat pendam sendiri sekejap lagi. Ya Allah, habis pula duit ni kita simpan.
1: Fikir nak rasa malu ke ataupun nak rugi?
0: Ya Allah, nak rasa malu ke nak rugi? Sebab kita simpan tu ambil masa bertahun tuan.
1: Betul. Ada hari tu tahun ni juga. Dia kena scan bulan 1. Tapi buat report bulan 5.
0: Allah.
1: Kerugian dah RM54,000 dah.
0: Ya Allah, banyaknya.
1: Betul. Dah orang yang golongan profesional lah. Cikgu.
0: Aduh, RM54,000 bulan 1 dia report bulan 5.
1: Nah, betul. Dia sanggup jual piwak pinjaman, jual ni untuk bayar skamer ni. Kurang-kurangnya skamer dah tangkap dia.
0: Aduh.
1: Dah habis duit dah baru dia jumpa polis.
0: Itulah kan. Itulah penyesalan tu biasanya duduk di akhir.
1: Betul.
0: Tidak duduk di awal.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Encik. Tuan kita, Tuan Inspektor Muhammad Sodiqin bin Muhammad Anib, Pegawai Penyiasat Jenayah Komersial. Be smart, stay alert. Yang penting kan?
1: Betul.
0: Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not fully tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ceria pagi.

0: Langkau FM, ya untukmu.
1: Dua pagi bukan biasa-biasa.
0: Ya, siap untukmu.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami waktu sekarang ini. Berbagi kurang lebih
0: 23 menit tuan-tuan.
1: Nampak kaya nak kunti sampai pukul 12 lebih
0: kan. Nak ambil tempat natio pula tu.
1: Okey, sekarang ni secara langsung perlawanan persahabatan Prof Bela Dunia di TV OK. Masuk minit yang ke-67, Messi baru masuk padang.
0: Don't get messed with me, okay?
1: Yeah. Dan kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia. Yeah. Sebentar saja lagi. Sebab lagu ini.
0: Lagu apa tak tahu ni?
1: Voodoo.
0: Oh, Voodoo. K-R-U.
1: Voodoo.
0: V-O-O-D-O-O, okay?
1: Ya, dia asal ambil daripada asal dia, idea dia. Voodoo.
0: Oh, Voodoo. Voodoo. Oh, Voodoo makan dengan nasi.

0: Okey, kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia.
1: Teruskan.
0: Norway. Perhentian 28 tahun berakhir. Yang mana Norway kembali ke Piala Dunia selepas kali terakhir beraksi pada tahun 1998, tuan-tuan. Dan mereka kini dibarisi bintang sensasi Erling Haaland. Dia Manchester City dulu. Dan rekod baru dunia Arab buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, 7 negara Arab layak ke kejohanan yang sama.
1: Ketujuh?
0: Iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
1: Okey. Banyak.
0: Ya, dan jadual perlawanan. 12 hari bulan, Jumaat, pukul 3 pagi.
1: Baik.
0: Mana kata esok lah.
1: Mana kata esok?
0: Tengah malam, lepas tu 1, 2, 3 pagi.
1: Malam Jumaat lah.
0: Kumpulan A, Mexico akan berjumpa dengan Afrika pukul 3 pagi. Ini aksi pembukaan.
1: Mexico, Afrika. Ya.
0: Dan juga pukul 10 pagi, game yang kedua, Korea Selatan akan berjumpa dengan Republic Czech. Best juga game ni.
1: Kamsahamnidah.
0: 13 hari bulan, kumpulan B, Canada akan berjumpa dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi. Pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Dan apa nama ni? Perlawanan-perlawanan seterusnya kita akan umumkan hari-hari.
1: Dari hari ke hari.
0: Tiap-tiap hari lah, tuan-tuan.
1: Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Lagi tak habis, kan?
0: Ya.
1: Dah habis untuk satu api lah.

0: Ya, sampai masanya untuk kita tutup kedai. Awal sikit pagi ni, Jam.
1: Awak siapa?
0: Ada lah pasal dia.
1: Oh, macam tu lah.
0: Okey, apa nama kita akan kudara lagi minggu depan, Jah, hari Senin.
1: InsyaAllah.
0: Ya, tetapkan janji temu kita, Jah, dengan kecoh, Jah.
1: Kau lupa janji. Nanti boleh nyanyi kat saya lagu ni.
0: Satu quote daripada seorang yang berada, yang bukan anak kelahiran Kedah, tapi menetap di Kedah.
1: Yes.
0: Dia kata, sikit fakta, guys.
1: Okay.
0: Kedah adalah antara negeri terbaik untuk berpencen dan menetap ketika usia tua.
1: Okay.
0: Satu negeri, sebuah negeri yang slow living, tenang dan tak sibuk.
1: Betul, tuan-tuan.
0: Ya. Mana nak dapat, kita makan nasi lemak RM3 sepinggan.
1: Mana nak dapat, tuan-tuan? Yang teh RM1 semua, RM2.
0: Itu dia, mana nak cari, tuan-tuan.
1: Cari EE.
0: Dan kata-kata terakhir.
1: Yes,
0: kamu
1: silakan.
0: Kamu akan terlihat indah ketika hatimu memilih tenang dan beradab. Di tengah dunia yang semakin lupa bagaimana caranya untuk menjadi manusia.
1: Terima kasih.
0: Jumpa lagi. Minggu depan. Bye-bye.
1: Muchas gracias. Bye. Assalamualaikum.

0: Galicia, ang Kawi FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: 104.8 Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: buktiki temenan bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: Ekspresi.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini edisi 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447. Anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen Ekspresi daripada pukul 3 hingga pukul 7 malam nanti. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Jangan lupa juga untuk like, follow, share ke semualah media sosial Langkawi FM. Dan selain itu juga saya live di TikTok Langkawi FM. Bagi yang tak ada RTM Klik, anda boleh download di Google Play dan juga App Store ataupun App Gallery Huawei. Ini berita baik untuk anda. Bermula Jumaat 12 Jun, Piala Dunia akan disiarkan secara percuma buat pertama kali dalam 20 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan Piala Dunia ini juga boleh ditonton melalui aplikasi MyGov. Kalau nak tahu macam mana nak tengok dekat aplikasi MyGov ni, kejap lagi saya akan kongsikan. Dan pukul 3 setengah petang nanti, macam biasalah, kita ada Adin bersama dengan Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof hari ini dengan pengisian Tauhid dan Fiqah. Jangan lupa, kena tunggu tau. Dan kita stream dulu Langkawi FM, ya, untukmu.

kasih. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Expressi.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari Selasa hingga Khamis pukul 3.30 petang, Adin akan ke udara. Anda boleh ikuti kuliah Adin di live TikTok Langgawi FM dan juga di Facebook dan YouTube. Hari ini saya tak keseorangan. Hari ini saya bersama dengan Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof dengan pengisian Tauhid dan Fiqah. Assalamualaikum Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat lah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Macam mana Tuan Guru? Kita dah nak workout dah ni. Nak tahulah juga ada ke pasukan yang Tuan Guru sokong?
1: Mana?
0: Tengok je lah. Baik, Tuan Guru. Jom kita apa tajuk kuliah kita pada petang ni?
1: Kita cerita kisah penyembelihan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail belum habis lagi.
0: Kita sambung daripada minggu raya. Lepas daripada raya tu raya. Sambung ke minggu lepas, sambung ke minggu ni. InsyaAllah kalau minggu ni habis kot,
1: InsyaAllah.
0: Baik, sebelum kita mulakan pengajian, kita pada petang ni jom kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Tuan Guru.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma mujibad da'wat, Allahumma ya zal jalal wal ikram, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya muhawwil ahwal, ya Karim, ya Muta'al, bijudika wa karamika, hawil ahwalana ila ahsani ahwal. Wa barik lana wa jami'al muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat, bi barakati syahri Zulhijjah. Allahumma ya khairul mas'ulin, istajib du'a'ana wa a'in 'alaina hadha syahr siniyam ba'da sinin wa'awaman ba'da a'wam. Allahumma tawil umurahum ma'al iman, warzuquhum minal halal, wajannibhum anil haram, wa'atmim niyatahum, wataqabbal diyafatahum, wa'pillana walahum bid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca ni Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Baik, tanpa buang masa lagi, saya serahkan kepada Tuan Guru untuk mulakan kuliah pada petang. Silakan Tuan Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَبْقَهُ قَوْلِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَهْدِي قَلْبِي بِحَقِّ سَيْنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. قَالَ رَبِّ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ. رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ. رَبِّ أَعُوذْ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita bersua lagi di bulan akhir bulan Zulhijjah. Moga-moga kita akan dapat meresapi lagi amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan-bulan yang tersebut. Jadi alhamdulillah kita boleh lagi sambung cerita Nabi Allah Ibrahim tentang pengorbanan terhadap dirinya dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selepas Allah taala uji Nabi Allah Ibrahim dengan menyembelihkan anaknya, Dia kata inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu ujian yang jelas, yang nyata. Yakni semelahnya anak itu. Ini dia kata huwal ikhtibar az-zahir aw ibtila'ul bayyin, ialah ujian yang nampak kita tengok dan bala yang jelas. Allazi yatamayyazu bihil mukhlis min ghairihi. Bala ataupun ujian ni ialah yang boleh membezakan orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Awil mihnatul bayyinah, ataupun ujian yang jelas ini as-su'ubah, yang susah. Izla say'a ashabu minha. Tidak ada lagi ujian yang lebih susah daripada ni. Mana ada ujian yang diperintahkan oleh Allah sebelah anak? Kami anak pula reda, rela. Kerana ini perintah daripada Allah, serah dirinya supaya bapaknya menyebelahkan. Yang bapaknya sanggup menyebelah anak. Kerana ini satu ujian yang tidak pernah berlaku ada. Yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala kata, وَبَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ azim. Dan kami lepaskanlah hak yang dia suruh sembelih anak tadi ni dengan sembelih seekor kibah yang besar. Turun kibah. Waktu Nabi Ibrahim hirihkan dia punya leher Nabi Ismail, tak makan pisahnya. Kemudian pisah tu dia letak, ditekan di atas batu, batu yang besar itu terbelah dua. Mana bukan sebab pisah tu tumpu dia, pisah tu tajam. Tak atas batu, batu terbelah dua. Lalulah Ibrahim kata, is dia kata, pasal apa yang anak aku telah, anak aku itu tak putus, tan batu yang kerah ni boleh putus? Pisah tu jawab, dia kata, Allah yang melarangkan memutusnya. Jadi Allah larang. Kamu suruh aku, Allah Ta'ala jangan putus. Kamu suruh putus. Aku nak ikut muka, kata pisah, atau aku nak ikut Allah. Jadi dia pisah sendiri pun dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak putus. Kemudian turunlah kibah yang besar. Minal jannah, kibah ni daripada syurga. Wahuwa al-kabsul lazi qarrabahu qabil wa qubila minhu. Ini kibah ni kibah yang qabil telah menyembelihkan untuk menghapikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dulu cerita Habib Qabil ni, dia buat taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seekor kibah. Jadi kibah tu diterima oleh Allah. Kibah tu disembelihkan, tapi dia naik atas hidup. Maka kibah tu hidup, maka dia diterima oleh Allah. Wa kana fil jannah hayyan, kata dia, surga apa ni, di surga tu kibah tu hidup. Hatta pudiya bihi Ismail alaihi salam, sehingga ditebuhkan dengan kibah itu Ismail alaihi salam. Jadi leher Ismail tak putus, leher kibah pula yang turun. Jadi qad ata Jibril alaihi salatu wassalam ma'al kabsi. Mana Jibril buat turun mari kibah ni daripada syurga. Hatta ra'a Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga dia tengok Nabi Ibrahim yadu yu'aliju bisikin halqa Ismail tu, ngono sembelih tu. Duk tekan leher Ismail tu, Jibril tengok. Jadi apabila Jibril tengok buat turun ke kibah, faqala, lalu Jibril pun kata dia, ta'ziman lillah, kerana nak memulia, nak membesarkan Allah. Wa ta'ajuban li Ibrahim, kerana hairan Ibrahim ni, betul-betul dia nak sembelih semua Allah, apa ni anak dia. Lalu Jibril pun kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir lah. Sebab tu sunat kita nak sembelih tu sunat takbir. Untuk sembelih kurban tu. Jadi apabila Jibril kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim jawab. Ismail pun kata, Allahu Akbar walillahil hamd. Tiga tu.
0: Tu sejarah dia.
1: Tu sejarah dia. Ya takbir tu bukan kata panah-panah kita aja dah. Memang sunnah daripada bapak kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cara pengembaranan ini. Tapi sejarah ni dia nak uji dia. Ya, tak kena. Kalaulah Ismail, apa Nabi Ibrahim sembelih Ismail, katalah putus tekak Ismail, mati. Maka kita kena ikut depa lah. Tiap-tiap tahun kita cari anak-anak temu-temu.
0: Kena cari temu-temu lah
1: nak buat kebang. Ni mujulah syariat tu tak putus. Kalau putus lah kita kena buat macam tu lah. Maka diturunkan kibah sebagai pengganti penebuhnya. Maka kita pun diperintahkanlah buat kerba kibah ke, kambing ke, lembu ke, apa saja daripada na'am, daripada binatang-binatang empat kaki ni, boleh kita sembelihkan pada hari yang tersebut. Kerana ambil sunnah mengikut sunnah bapak kita Nabi Ibrahim AS. Itu dia. Jadi apabila dua-dua tu takbir, Jibril kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jawab Ismail pula, Allahu Akbar walillahil hamd. Fahassanallahu hazihil kalimah. Allah Ta'ala menganggapkan ini kalimah yang cukup baik, cukup elok. Kalimah ni. Fa'aujabaha alaina pi ayyamin nahar. Maka Tuhan mempojikkan kepada kita supaya kita baca kalimah ni pada hari pada hari nahar, hari yang ke-10 Zulhijjah ni, iktida'an bi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kerana mengikut sunnah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kalimah ni baik. Kita pun bacalah takbir sunat, takbirlah. Bukan wajib awal wa'aw jabal ni, makna Tuhan meletakkan bacaan ni bagi kita mengikut sunnah Ibrahim. Ibrahim yang menyebut, Jibril yang menyebut kelimah ni, Jibrahim menyambut dan Ismail menyambut. Jadi tiga-tiga kelimah ni dianggapkan elok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lau tammat tilka zabiha. Katalah lau tu, katalah sempurna sembelihan betul Ibrahim ni sembelih anak dia dengan tekanan. La sarana saya dijadikan zabhun nasi abna'ahum sunnatan. Menjadikan sembelih manusia ni akan anak-anak mereka sebagai sunnah. Sebagai sunnah lah. Mujur lah, tak putus. Kalau putus, maka kita pun jadi sunnah. Kena sembelih anak. Tiap-tiap tahun. Nak kerbana, kerbana. Pilih anak temu-temu. Pilih ada hak elok-elok.
0: Dia nak cari, kena cari hak yang terbaik.
1: Memanglah. Lembu pun kita bukan pilih hak
0: kuru.
1: Lihat mahal.
0: Kalau kalau kena semulih anak, rasa tak ada ke anak baik-baik semua tak nak kena semulih.
1: Tak kira lah. Lembu pun macam tu. Ada lembu yang temu, ada lembu yang kuru. Jadi kita pilih hak yang elok lah. Ini sebab ini hak perintah daripada Allah. Jadi kita pilih hak tinggal kakasuk saja, punggung tak ada daging, buat apa. Dan Tuhan jadikan pahala kurban kita tu akan jadi kenderaan di akhirat. Daripada kubur nak pergi kepada pada masa, naik kenderaan itulah. Daripada pada masa nak masuk surga melalui titik sirat, naik kenderaan itulah. Tuhan jadikan pahala. Lepas tu Nabi kata, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Hendaklah kamu membesarkan kurban-kurban kamu itu kerana dia akan menjadi tunggangan kamu di atas sirat nanti. Jadi kalau kita pilih hak kuru, ketujuh orang nak mak. Macam mana tak boleh jalan cara elok kan. Kalau boleh seorang seekor. Kita boleh buat kurban seorang seekor lebih bagus lagi. Ataupun tujuh kali kita kurban. Tujuh bahagian. Jadi seekor. Jadi pahalanya macam tu. Tiap-tiap tahun kita buat. Tiap-tiap tahun kita buat. Cukuplah seekor, dua ekor, tiga ekor. Maka pahala-pahala kurban itu menjadikan tunggangan kita untuk menuju ke dalam syurga. Itu ada kemaknya. Sebab kita nak guna. Nak guna di akhirat nanti kenderaan. Macam kita dunia ni kenderaan juga. Ada orang pakai motor. Ada orang pakai basikal. Ada orang pakai kereta. Kereta pula ada Mercedes, ada BMW, macam-macam. Ada pakar kapal terbang, hebat lagi. Menunjukkan bahawa kenderaan ini bukan kata di sini saja. Di akhirat pun kena kenderaan. Kalau kita di sini menggunakan duit untuk beli kenderaan, di akhirat menggunakan amalan untuk menjadi kenderaan. Orang yang tak pernah korban pun, tapi amalan dia banyak. Dia Tuhan jadikan amalan kita tu seekor ba'ir, seekor unta yang boleh kita naikkan pergi pada bandar masa. Bukan perkara dekat pada masa jauh. Perjalanannya sangat jauh. Dan tidaklah macam perjalanan kita macam lah ni. Jalan lah ni dengan minyak tanya, dengan jalannya elok sana, tak elok. Tuhan tukarkan bumi ni jadi bumi yang tidak semacam lah ni lah. Ni golong-golong buana buat lain. Bumi baru tu kau buat bumi yang bukan ada bukit, bukan gunung kanan, tak ada dah. Street.
0: Itu gambaran
1: gambaran kita. Jadi kita nak pergi di sana tu, ada yang berjalan kaki, ada yang merakuk, ada yang mengesok, ada berjalan dengan apa ni, merakuk ni mana, macam binatang yang sipil out, jalan di atas muka bumi ni. Ada berjalan dengan peruk, ada jalan dengan peruk seperti ular, ada jalan merakuk seperti kera. Macam-macam lah keadaan kita ni. Macam mana kita dunia lah. Orang yang tak ada duit nak pergi Kuala Lumpur, naik motor. Ada duit sikit lagi, naik kereta. Ada duit sikit lagi, naik kapal terbang. Kalau tak ada duit langsung, berjalan kaki. Bila nak sapah. Gitu dah. Ada duit. Sebab duit itu merupakan alat di dalam dunia. Syaraput dunia bil mal. Melianya dunia ni sebab ada harta. Syaraful akhirah, melia di akhirat bisalihil amal, amala-amala yang baik, itulah benda yang melia di akhirat. Duit banyak pun di dunia tak jadi kebajikan, tak boleh tolong kita. Tinggal duit berjuta-juta, duduk dalam bin, mati tinggal. Boleh ke orang lain? Boleh kita?
0: Kita boleh. Kita kerja benak-benak
1: boleh ke orang lain. Kita tolong kerja ke orang. Amalan tak ada. Duit yang banyak. Kalau dia jadi tukar duit tu kepada amalan. Tukar. Macam kita nak pergi di belah Siam tu. Kita tukar duit ringgit kita tu dengan baht. Nak pergi Jepun tukar dengan yen. Nak pergi Amerika tukar dengan dolar. Nak pergi ke Mekah tukar dengan riyal. Jadi boleh kita tukar macam tu lah. Boleh kita guna. Duit kita tak laku. Tak laku. Mana nak tamah-tamah nak masuk kubur. Bawa sebatang dia. Masuk dalam kubur bawa duit. Duit banyak. Apa kita guna? Tak ada apa. Tak laku. Mereka kata tak tanya duit. Mari sini yang bawa apa ribu. Mereka tak tanya. Mereka tanya siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Itu. Jadi kita tukar dah di dunia ni. Tempat tukar duit daripada duit kepada amalan. Mana kita gunakan duit tu kebajikan lah maksudnya. Barulah kita boleh masuk ke dalam akhirat. Kalau tidak, ya. Nasihat banyak kerana. Sebab guna di akhirat tu semua guna amal. Macam mana kita kena di dunia, guna duit. Nak pergi ke mana pun duit. Nak bina pun duit. Kut mana pun duit. Akhirat ni kut mana pun amalan. Nak pergi ke pada masa amalan. Nak duduk di pada masa pun amalan. Nak masuk surga pun amalan. Nak meniti ke atas sirat pun amalan. Semua guna amal. Tak ada amal, tak ada. Man dakhala qabra bila amalin kaman dakhala al-bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tak ada amalan, semacamlah orang nak pergi ke laut tak ada perahu. Boleh pergi dah agak.
0: Tenggelam.
1: Itulah dia akhirat ni. Sebab tu amalan banyak. Orang cerdik dia buat amalan banyak. Orang yang tak cerdik sikit dia cari duit banyak. Bagi kat orang hidup duit tu. Boleh ke anak kita? Boleh ke bini kita kalau kita mati? Boleh ke bini kita pula? Bini kita tak dalam berapa hari orang mari minta janda kaya.
0: Kau nikah lain boleh ke lain pula?
1: Boleh janda kaya lah. Jadi apabila janda kaya boleh seronok lah suami barunya. Ya kita nak merakuk dalam kubur. Mana tak tahu nak pergi. Sebab amalan tak ada. Duduk cari duit. Itu apabila fikir macam tu. Laruria dia diwayakan anna Ismail alaihissalatu wassalam bahawa Nabi Ismail qala li abi, selepas dia tu ditebuhkan tadi ni, Ismail kata kepada pak dia, anta sakhiyun am ana, engkau pun yang maha pemurah ataupun aku? Hak yang dermawan pemurah ni, kau kah ataupun aku? Ismail tanya bapak dia. Anta sakhiyun am ana? Engkau kah yang dermawan ataupun saya? Kata Faqala Ibrahim alaihi salatu wasalam ana. Jawab kata akulah. Ibrahim kata. Ismail kata bal ana. Ismail kata dah saya yang dermawannya. Li anna laka ibnan akhar. Karena bagimu ni ada anak lain lagi. Mana Nabi Ibrahim ni ada dua anak. Satu Ismail, satu lagi Ishak. Jadi kalau mati aku pun kamu malah ada lagi anak lain. Walaysa li illa ruhun wahid. Aku ni satu ruh saja. Tak ada ruh lain lah. Tapi kamu ada ruh lain lagi. Apa ni? Ishak. Sedangkan aku hanya punya nyawa satu saja. Namun Allah Ta'ala menyatakan aku lebih dermawan daripada kalian. Kata dia. Qala Allah ana askha minkuma haitsu ataitu ilbida'a lakuma wa anjaitukuma min azabiz zabihi. Aku kata Allah Ta'ala pernah ana askha. Tuhan kata aku yang maha pemurah telah memberikan tebusan kepada kalian. Hai su'at taitul pidak, sekiranya aku bagi tebusan. Lakuma bagi kedua, Ibrahim dan Ismail. Wa anjaituma dan aku yang melepaskan kamu kedua. Min azabi zibhi, daripada azab sembelihan ni. Jadi, Nabi Ismail kata, aku. Nabi Ismail kata, Nabi Ibrahim kata, dia ya pemurah. Nabi Ismail kata, dak aku. Tuhan jawab, aku. Tuhan kata aku. Aku askha minkum, aku lebih murah daripada kamu kedua. Karena aku yang menebuskan kamu. Bagi seekor kibah tu. Dan aku yang melepaskan kamu berdua daripada azab sebelah. Kamu tak boleh sebelah dah. Ismail anak kamu. Ismail selamat. Ibrahim pun selamat, tak sebelah anak. Aku bagi ke seekor kibah. Maka Allah Ta'ala kata, aku lebih murah daripada kamu. Ini cerita dia. Ruya annal malaikata, diruayatkan bahawasanya malaikat ta'ajabu min karamati Ismail alaihi salatu wassalam. Heran. Malaikat-malaikat berasa kagum tentang kemuliaan Nabi Ismail alaihi salam di sisi Tuhan Ta'ala. Haisu sekiranya ba'asa kabshan, Tuhan utuskan seekor kibah minal jannati daripada surga ala unuqi Jibra'i alaihi salatu wassalam, di atas tanggungan Jibra'i. Jibra'i waktu itu tak atas tekak dia. Kibah daripada surga tu. Kibah tu besar ke kecil. Pidah Allahu kana tebuhkan baginya bagi Ismail. Qala Allah Ta'ala bahwa izzati wa jalali, demi kemuliaan aku, demi kebesaran aku, lau anna jami'al malaikati hamalu ala anaqihim pida'allahu lama kana mukafa'atan liqawli. Andai kata bahawa seluruh mereka ni menanggungkan mereka itu di atas tekuk-tekuk mereka sebagai penembuh baginya, lama kana mukafa'atan liqawlihi, nasaya Allah akan mendapatkan termasuk daripada orang itu. Sudah memadai keagungan. Kalau malaikat semua tangguh-tangguh di atas leher-leher dewa sebagai tebusan bagi Ismail, maka takkanlah sebanding. Sebagaimana perkataannya Nabi Ibrahim kata, ya abati. Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah munasabirin. Wahai bapa, lakukanlah apa yang Tuhan perintah. So sembelih tu. Nah, saya kamu dapat akan daku insya-Allah daripada orang yang sabar. Ha, jadi tak sama dengan hak yang Ismail kata macam tu mana relanya hati dia menurut perintah Allah. Walaupun malaikat waktu mari berapa ekor penebusan sekalipun. Oh, hebat Nabi Ismail. Ha, tu seekor kibah aja. Kalau dia tahu berapa puluh ekor sebagai penebus pun tak sama dengan Nabi Ismail kata, ya abati, wahai bapakku, if'al ma'mar, lakukanlah apa yang diperintah. Nasaya kamu akan dapati aku insyaAllah daripada orang-orang yang sabar. Sudah. Falamma qila lamma ra'a Ibrahim alaihi salatu wasalam ar-ru'ya awalan. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim telah bermimpi mimpi yang pertama. Dia mimpi yang pertama untuk sembelih anak ni. Ikhtara mi'atan minal ghanam. Dia memilihi 100 ekor daripada kambing. Min asmaniha, kami ya tembun-tembun. Pazabahaha, maka sembelih dia. Dia sembelih. Dia balik daripada mimpi tu, dia pun carilah kami dah Tuhan suruh sembelih. Mimpi sembelih anak. Dia pun sembelih kambing lah. Paja'atin naru, maka datanglah api. Fa'akalat ha, api makan semua kami-kami itu. Fazanna annahu qad wafa, dan dia sangka bahawa dia telah sepenuhlah nazar dia dulu ni. Rupa-rupanya tidak. Kalau api makan tu artinya Tuhan tak terima. Walaupun ada berapa ekor kambing sekalipun disambar oleh api, mana Tuhan tak terima. Sebab Tuhan tu sebelah anak, bukan sebelah api, sebelah kambing. Kemudian pada mara asaniya, kemudian dia mimpi pula kali yang kedua. Arafa annahu minallah, dia tahu bahawa mimpi ini datang daripada Allah. Wakhtara mi'ata minal ibil, dia pilih 100 ekor unta. Min asmaniha, daripada unta yang paling tembur. Fazabahaha, dia sembelih unta itu 100 ekor. Paja atina, datang lagi api. Fa'akala taha, api makan semua. Menunjukkan hak tu pun Tuhan tak terima lagi.
0: Hak unta tu pun sama.
1: Unta Tuhan tak terima. Kenapa? Dia suruh sembelih anak. Bukan suruh sembelih kami. Jadi tu api sambar. Kemudian dia kata qad wapa. Sungguhnya sepenuhlah apa yang dia tu, hak yang dia mimpi tu betul. Dia sembelih. Dia ikut Tuhan terima lah. Dah. Falamma ra'a salisan, kalau dia mimpi kali yang kedua, kali yang ketiga, ka'an qailan, seolah-olah dia berkata, mimpi itu. Seolah-olah berkata Tuhan, Tuhan perman, inna Allah ta'ala ya'rumuka an tazbaha waladaka. Allah ta'ala perintah pada kamu tu sembelih anak Ismail. Bukan sembelih kibah, bukan sembelih unta. Pantabaha, dia pun terjaga. Ibrahim. Wadamma ibnahu ila nafsi, dia pun dakak anak dia. Wabaka menangis hatta asbaha, sehingga sabuk subuh dia menangis. Teriak dia, nak melihat anak. Tengah dia. Masa tak mengizinkan.
0: Masa tak mengizinkan. tak habis lagi.
1: Tak ada habis juga. Alah,
0: baik, kita kena sambung minggu depan.
1: InsyaAllah lah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof atas kongsian menarik hari ini pasal sembelihan kita belajar. Dan bagi anda yang tidak berkesempatan mendengar, anda boleh menonton semula rakaman Adin di YouTube dan juga Facebook Langkawi FM. Diharapkan semoga Tuan Guru kita ni sentiasa diberikan kesihatan yang baik supaya kita semua terus dapat belajar. Dan insyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama, pukul 3.30 petang sampai pukul 4 petang dalam rancangan
1: Adi. Dalam DJ yang sama.
0: InsyaAllah DJ lain pula. Baik, baik Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Bah!
4: Pak Harun ni rajin beribadah, Maryam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, tajwid dan tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
7: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Mama Tia nak tanya satu soalan. Kalau kita boleh beri markah kepada anak-anak kita dalam pertuturan mereka ataupun percakapan, berapa kita nak bagi markah untuk anak-anak kita ni? Dari sudut, adakah anak-anak kita ini bercakap dengan baik? Ataupun kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata yang kasar ataupun guna bahasa yang kesat yang kita pun rasa macam saya tak pernah ajar perkara ini dengan anak-anak saya. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak untuk bercakap dengan yang baik? Pertama sekali adalah di rumah kita kena sangat-sangat latih diri kita bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik. Bukan semestinya kena bahasa yang tinggi, tetapi kandungan apa yang kita sebutkan dan cakap itu perkara yang baik. Dan juga bahasa yang baik. Tidak ada kata-kata yang mencarut. Tidak sebut kata-kata yang tidak indah, yang tidak bagus dan baik untuk disebut di depan anak-anak. Kerana apa? Anak memang pertama sekali dia akan serap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Okey? Dan kadang-kadang orang kata, macam mana anak saya tak pernah ajar macam ni, tapi bila pergi ke sekolah dia belajar. Betul. Jadi apa yang kita perlu lakukan apabila anak ni ada bahasa-bahasa yang dah berbeza bila dia ke sekolah dan sebagainya, kita tanya kepada anak, okey, tahu tak apa yang adik sebut ni? Abang sebut ni apa maksud dia? Dekat dengar dekat mana? Okey, tahu tak sebenarnya apa yang adik sebut ni maksud dia begini-begini? Jadi kita tak boleh sebut macam ni dekat orang. Tidak indah, tidak baik. Mama kan baba selalu ajar kita kena sebut kata-kata yang baik kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Okey, so kita bincang dengan anak-anak. Kita sama-sama cerita balik. Jadi mereka pun tahu yang kita tak salahkan mereka, tapi kita bincang dulu. Kemudian antara benda yang sangat penting, jangan mengumpat orang lain di hadapan anak-anak. Ini memang no, no, no. Jangan kita mengumpat, satu dah kita tak patut mengumpat pun. Bukan depan anak je, depan orang pun kita tak patut mengumpat. Tapi kurang-kurangnya depan anak kita tu memang wajib jangan mengumpat depan mereka. Kita tak nak lahir dalam diri mereka, it's okay untuk kita bercakap tentang orang lain. Tidak boleh. Okay? So, jangan ajak anak mengumpat. So, kita tak mengumpat orang lain di hadapan anak-anak kita. Kemudian, ada satu benda yang kita kena didik anak-anak kita adalah untuk tidak komplain. Okay? So, kadang-kadang kita mungkin senang sebenarnya kita nak komplain. Baca berita politik rasa nak komplain. Baca berita kisah-kisah negatif yang viral, kadang kita rasa nak komplain. Kita komplain. So, secara tak sedar, kita mungkin tak perasan. Bila kita komplain-komplain ni, yang akan belajar ni anak kita. Okay, dan kesan komplain ni sangat negatif. Dia buat kita rasa sedih, kita buat marah, kita rasa negatif, dan anak-anak juga akan rasa kesannya. Jadi insyaAllah Mama Tia nak ingat berpesan kepada diri sendiri dan pendengar, kita jaga bahasa yang kita gunakan di rumah. Dan apabila anak kita menggunakan kata-kata yang tidak baik pun, bincang dengan mereka, terangkan apa maksud ni, kenapa kita tak boleh sebut. Kemudian elakkan mengumpat, elakkan mengutuk orang lain, komplain. Semoga anak kita belajar apa? Bersyukur, sebut perkara yang baik, sebut perkara kebenaran dan belajar menghormati orang lain, insyaAllah. Okey, so Mama Tia harap tips ini dapat membantu kita dalam membina karakter yang baik dalam diri anak-anak kita, dan semoga kita semua tidak pernah putus asa dalam mendidik anak-anak dan berharap yang Allah akan memudahkan perjalanan kita mendidik anak-anak, dan insyaAllah sentiasa pilih jalan yang tengah dan sederhana. Semoga kita mendapat barakah dalam mendidik anak-anak kerana perjalanannya lama tetapi sangat membuahkan hasil yang indah insyaAllah apabila kita sabar dan sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
8: Ini kisah tentang Mahsuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Ekspresi.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

Ekspresi 108.8 ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan kepada yang masih bekerja, selamat bekerja. Dan bagi anda yang sedang mandu pulang ke rumah, memandu dengan berhati-hati di hari-hari hujan lagi ni ya. Dan walaupun Malaysia meramaikan petang ni tiada hujan di Langkawi, tapi itu hanyalah ramalan sahaja. Dan ini bermula Jumaat 12 Jun, Piala Dunia akan disiarkan secara percuma buat pertama kali dalam sejarah 20 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan Piala Dunia ini juga boleh ditonton melalui aplikasi MyGov. Dan ini cara menonton melalui aplikasi MyGov. Yang pertama adalah muat turun aplikasi rasmi MyGov Malaysia melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Yang kedua adalah daftar My Digital ID kerana akses ke ciri penerimaan langsung ataupun live TV lah, diwajibkan menggunakan pengesahan My Digital ID. Dan anda dinasihatkan juga untuk mendaftar identiti digital ini sebelum kejohanan bermula bagi mengelakkan gangguan teknikal dan terlepas siaran aksi yang menarik. Setelah login, pilih menu Live TV untuk mengakses saluran radio televisyen Malaysia RTM seperti TV1, TV2 dan TV OK yang membawakan siaran-siaran perlawanan tersebutlah. Dan selain MyGov, anda juga boleh menikmati siaran percuma termasuk siaran langsung dan juga siaran tertunda bagi perlawanan yang terpilih melalui RTM Click dan juga MyTV. Perlawanan pembukaan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan dijadualkan berlangsung pada Jumaat ini 12 Jun 2026 pukul 3 pagi waktu Malaysia. Dan make sure jangan adalah yang terlepas semua aksi perlawanan FIFA ni tau. Dan kita sim dulu Langkawi FM ya untukmu.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangatlah dituntut oleh agama untuk menjaga akhlak dan juga menjaga amalan yang mulia di sisi Allah. Seperti mana yang disebutkan tadi, hadis yang Nabi SAW sebut, takwa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dan juga menjaga akhlak antara satu sama lain. Dalil daripada surah Al-Hud, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Maksud daripada firman Allah ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita. Surah Al-Hud ayat 114. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menghimpunkan seluruh adab dalam kehidupan seorang Muslim. Walaupun disebutkan kat situ asasnya ada tiga, takwa kepada Allah dan juga segera bertaubat kepada Allah, hormat antara satu sama lain, tetapi tiga asas ini jugalah akan menunjukkan kita ini seorang hamba dan mukmin takat mana takwanya kita kepada Allah dan juga hubungan dengan Allah dan dengan diri sendiri, taubat kepada Allah dan juga dengan manusia, akhlak antara satu sama lain. Imam Ghazali juga sebut, akhlak yang baik adalah satu buah keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama sangatlah dituntut untuk menjaga akhlak, menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga akhlak sesama manusia. Inilah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang berjaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa kekal setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh stream kami di RTM Klik dan juga di frekuensi 104.8. Nak layan lagi, kita pun ada juga live TikTok Langkawi FM. Boleh layan juga dekat situ. Nak request lagu pun boleh komen je dekat TikTok live tu. Masih lagi bersama dengan saya Hafiz dalam jam yang ketiga dalam Ekspresi Kenangan. Sampailah pukul 7 malam nanti. Dalam Ekspresi Kenangan ni biasalah sambil-sambil kita nak layan lagu-lagu lama, lagu-lagu evergreen malam segar ni, kita ceritalah sikit apa sejarah ataupun tragedi yang pernah berlaku dalam negara kita ataupun di luar negara. Manangkan tengah warm up, kita tengah warm up kan, untuk sebelum demam FIFA nanti, saya nak share lah sikit sejarah FIFA kepada anda. Piala Dunia FIFA mula dianjurkan pada tahun 1930 oleh Presiden FIFA ketika itu, Jurime. Sejak edisi sulung yang dimenangi oleh Uruguay, kejohanan bola sepak terbesar ini berkembang menjadi acara 4 tahun sekali kesemua, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 akibat daripada Perang Dunia Kedua. Edisi sulung Piala Dunia FIFA pada tahun 1930 di Uruguay ini merupakan satu-satunya edisi yang tidak melalui pusingan kelayakan dalam sejarah kejohanan. Kesemua 13 negara yang bertanding menyertai kejohanan ini atas tiket jemputan khas daripada FIFA. Dan kejap lagi kita pukul 5:30 petang kita ada Langkawi sana sini. Lepas tu kita nak sembang lagi fakta-fakta penting, menarik, trivia lah orang kata kan, mengenai Piala Dunia FIFA 1930. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan saya Hafiz dalam segmen Ekspresi Kenangan. Tadi kita dah pun ceritalah sikit penganjuran sulung FIFA. Sekarang kita nak sambung lagi apa trivia ataupun fakta-fakta yang menarik dan penting dalam edisi sulung Piala Dunia pada tahun 1930. Kejohanan ini berlangsung ketika dunia sedang dilanda kemelesetan ekonomi berat, dipanggil Great Depression. Akibatnya banyak negara Eropah enggan berlayar jauh ke Amerika Selatan kerana bimbang pemain kehilangan mata pencarian. Usaha peribadi Presiden FIFA ketika itu, Joe Rimeh, berjaya memujuk empat pasukan Eropah iaitu Perancis, Belgium, Romania dan Yugoslavia untuk menaiki kapal laut merentasi Lautan Atlantik demi menyertai kejohanan ini. Persaingan sengit antara dua musuh tradisi iaitu Uruguay dan Argentina mencetuskan beberapa peristiwa unik pada perlawanan akhir. Antaranya yang pertama adalah perebutan bola rasmi. Kedua-dua pasukan ni dia berkeras mahu menggunakan bola buatan negara masing-masing dan pengadil memutuskan untuk menggunakan bola Argentina pada separuh masa pertama dan Argentina mendahului 2-1. Manakala bola Uruguay pada separuh masa kedua dan Uruguay bangkit menang 4-2. Yang keduanya adalah jaringan kemenangan terakhir Uruguay dihasilkan oleh Hector Castro, iaitu pemain yang bermain dengan hanya mempunyai sebelah tangan selepas terlibat dalam kemalangan gergaji semasa beliau remaja. Dan beliau diberi gelaran The One-Handed God. Antara trivia lain yang menarik dalam kejohanan FIFA 1930 ni adalah Uruguay merangkul gelaran juara dunia sulung setelah menewaskan Argentina 4-2 dan semua perlawanan berlangsung di satu kota saja iaitu Montevideo, merangkumi tiga stadium termasuk Stadium Centenario yang dibina khas bagi meraikan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Guillermo Stabile dari Argentina menjadi pemenang kasut emas pertama dengan rekod 8 gol. Manakala Lucien Laurent dari Perancis mencipta sejarah sebagai pemain pertama menjaringkan gol Piala Dunia ketika menentang Mexico. Jom kita lain dulu. Ini dia Shakira, Waka Waka. Sembilan Langkah WFM ya untukmu.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu. Especially

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Helicats baru sahaja menghiburkan kita dengan lagunya Bola, dan kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan kami Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami untuk terus kami bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan siaran Langkawi FM akan disambung semula esok bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam. Itulah waktu siarannya setiap hari. Dan saya nak kongsikanlah sikit trivia berkenaan dengan Piala Dunia edisi kali ini 2026. Adalah edisi yang terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan. Dan Norway, penantian 28 tahun berakhir. Dan kali terakhir Norway berhasil adalah pada 1998, manakala Austria kembali selepas 28 tahun. Austria kembali ke dunia Piala Dunia selepas kali terakhir layak pada 1998, manakala Haiti tamat penantian 52 tahun. DR Congo kembali selepas setengah abad, dan Iraq penampilan pertama selepas 40 tahun. Dan New Zealand merupakan kuasa baharu Oceania. Dan banyak lagi antara lain adalah rekod baru dunia Arab yang buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia 7 negara Arab layak ke kejohanan yang sama, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan juga Tunisia. Ini merupakan penyertaan terbesar negara Arab dalam satu edisi Piala Dunia. Dan bermula Jumaat ini, 12 Jun, Piala Dunia akan disiarkan secara percuma buat pertama kali dalam 20 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan Piala Dunia juga boleh ditonton melalui aplikasi MyGov, MyTV dan juga RTM Click. Dan sampai sini sahaja siaran kita. Jaga diri baik-baik semua. Jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu Shakira. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Langkawi FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam untuk anda semua.
2: Ya, betul. Untuk anda yang mandu juga, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin dah sampai rumah.

0: sikit lah Lin, kan kita nak cek rezeki back to back Lin.
1: Itu memang letih, bukan memang sikit letih. Banyak, banyak letih kan? Itu. Sebab tu kalau tidur tu kadang-kadang kita dah kunci jam pun jam tu dah menjerit-jerit, tak bangun-bangun lagi surah.
0: Hanyut kita.
1: Kepenatan.
0: Ya, tak cukup rehat kan. Jadi untuk anda yang mungkin buat 2-3 kerja dalam satu hari ni, moga kita jaga juga kesihatan anda lah. Di mana sejak anda berada, banyakkan minum air kan. Sebabnya kita kerja ni, orang kata risau juga kan, badan kita ni nak guna lama ni.
1: Jadi semoleknya kita, orang kata apa, kalau bekerja tu biarlah berpada-pada. Kalau badan dah letih, dah ada signal demam, lesu, itu tanda sebenarnya kita perlu berehat. Dan cara untuk kita berehat, tidur. Banyakkan tidur.
0: Banyakkan tidur, banyakkan minum air masak, banyak-banyak. Kan. Jadi untuk anda di mana sejak anda berada, kami ucapkan selamat untuk anda lah. Semoga selamat sampai di rumah kan. Moga dah sampai kat rumah tu selamatlah untuk main-main dengan anak-anak kan. Inilah masanya juga. Saya suntuk di luar. Malam tu kita tengok kerja sekolah anak pula. Jadi semalam saya pukul 11 Lin buat kerja sekolah dengan anak.
1: Maknya buat ke apa?
0: Buat sama-samalah.
1: Sama-samalah.
0: Banyak cantik.
1: Anak tidur mak buat.
0: Buat sama-sama. Macam letih juga letih lah. Tapi nak tak nak, kita tugas kita
1: itu
0: tu.
1: Itu rutin kita rutin setiap kita. Hari.
0: Tempat kerja kita sebagai ibu kan. Di rumah pun kita sebagai ibu kena juga jalankan tanggungjawab kita. Ya.
1: Kena bantu-membantu ya.
0: Betul. Untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini. Lagu-lagu menarik juga ada semuanya. Bersama kami geng Kakak Petang.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 36 hingga 40.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa iz-

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Aku, Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka, janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.

Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian. Bantu.

0: Mereka tidak diberitahu akan masa itu. Bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Almaklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, selesai sudah hari ini Lin, geng kakak petang kita hari ini. Sekejap masa berlalu, 4 jam.
2: Ya, bermula 4 petang sampai 8 malam. Sebenarnya setiap hari ya kami bersiaran, insyaAllah temani anda Isnin sampai hari Jumaat. Dan yang paling menarik sekali malam ni, jangan lupa kepada anda yang dah menghantar pilihan lagu-lagu dalam poster pilihan bersama, insyaAllah akan ditunaikan.
1: Dan malam ni juga anda akan bersama dengan Reza nanti. Lama tak jumpa Reza, ya, hari ini baru tugas dia dari ni ya. Jadi Reza lah akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda malam ini. Jadi esok kami nak buka topik untuk anda, orang kata yang lain macam sikit esok, Lin.
2: Iyalah, sebab esok adalah hari Khamis. Kan, jadi nak tahu apa dia
1: siaran
2: sensasi
1: mulanya esok,
2: anda kena dengar lah geng kakak petang. Boleh betul juga tonton kita punya TikTok ni, Zura.
1: Juga kami akan masukkan nanti luahan kakak abang. Apa luahan kakak abang esok?
2: Ada
1: nanti
2: poster juga special, kita akan masuk kan.
1: Special Shakira. Macam tu.
2: Ariba.
1: Bolehlah tu. Jadi udah-udahlah tu dah lah. Nak balik lah ni Lin.
2: Yelah.
1: Saya

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Nasional FM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

0: Anda sekali sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk segmen yang terakhir edisi hari ini. Hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih menjadikan kami radio pilihan anda dan menjadikan hiburan terbaik anda untuk hari ini. Terima kasih juga rakan tugas saya Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna bersama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih disajikan terus kepada anda. Baik, pada malam ni juga saya ingin kongsikan kepada anda seperti biasa info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Institut Sukan Negara ISN menjalin kerjasama strategik selama 3 tahun dengan Himalaya Sports bagi menyokong pembangunan atlet negara serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Dr. P. Velapandian, di mana perkongsian awam swasta itu mencerminkan komitmen bersama kedua-dua pihak dalam memperkasa pembangunan sukan negara. Menurut beliau juga, perjanjian kerjasama tersebut dimeterai untuk tempoh 3 tahun dan memberi manfaat kepada ISN melalui sokongan kewangan serta produk yang boleh dimanfaatkan oleh atlet negara berdasarkan penilaian pakar pemakanan sukan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Radio Televisyen Malaysia RTM telah mengangkat naskah terbaharu terbitan unit drama TV RTM yang bertajuk Camar Polang khas sempena meraihkan sambutan Hari Bapa. Menurut pengarah unit drama TV RTM, Zairul Fahmi Khairuddin, di mana drama yang menjalani penggambaran pada April lalu mengetengahkan kisah pengorbanan seorang bapa tunggal dalam membesarkan anak orang kurang upaya OKU. Di mana Camar Polam bukan sekadar mengangkat hubungan antara bapa dan anak, malah mengajak penonton menilai pelbagai aspek kehidupan menerusi penceritaan yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Beliau juga turut memilih keindahan suasana perkampungan nelayan di Terengganu sebagai latar utama sepanjang 14 hari penggambaran yang melibatkan beberapa lokasi di sekitar negeri itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kabintang Nasi Halai Andai Cahaya Aman Ha.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, masya-Allah. Dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Al-maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi elektriknya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Apa mak nak tanya satu soalan? Pernah tak anda tengok orang bercakap biasa je, tapi semua orang automatic fokus macam dia tu ada aura? Itu namanya karisma dalam penyampaian. Menariknya, kajian tentang vocal karisma menunjukkan karisma bukan semata-mata bakat semula jadi. Ia banyak dipengaruhi oleh elemen suara seperti kadar kelajuan bercakap, kekuatan suara atau kelembutan suara, ritma, melodi, kelancaran dan penekanan. Jadi hari ini, Abang Pat nak kongsi 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Kata kuncinya ialah, yang pertama, irama. Yang kedua, mata. Yang ketiga, makna. Yang pertama, irama. Ramai orang ingat karisma tu suara kena sedap. Sebenarnya, karisma banyak datang daripada irama suara yang hidup. Apa maksud irama? Yang pertama, jangan laju sepanjang masa. Yang kedua, jangan mendatar sepanjang masa. Yang ketiga, pilih tempat untuk tekan dan tempat untuk perlahan. Sebab kajian menunjukkan unsur prosodi. Prosodi ini maksud dia ritma dan melodi percakapan. Memainkan peranan besar pada persepsi keyakinan, semangat dan daya pujukan. Maknanya apa? Maknanya sangat penting untuk karisma kita. Yang kedua adalah mata. Karisma itu bukan sekadar suara, ia juga cara kita hadir dalam ruang. Buat satu teknik mudah. Pandangan mata 3 saat, tengok orang. Kemudian pindah ke orang lain 3 saat. Kemudian kita ulang. Jangan asyik memandang lantai. Jangan pula duk menatap orang sampai orang tu rasa macam sedang disiasat, kan? Dalam kajian komunikasi bukan lisan, cara kita membawa diri kita, memberi isyarat bukan lisan ni sangat mempengaruhi cara orang menilai kita. Terutamanya bila mesej kita berkaitan tentang emosi, keyakinan dan niat. Analogi dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam lampu sulo. Bila mata kita terarah, perhatian orang pun terarah. Tapi kalau kita mata melilau, dia jadi tak tentu arah. Kan? Yang ketiga adalah makna. Ini rahsia paling penting. Karisma akan naik bila orang rasa apa yang anda cakap itu ada tujuan, bukan sekadar bunyi. Jadi, setiap kali anda bercakap, tanya satu soalan ni. Apa satu manfaat yang pendengar akan dapat dalam 30 saat ni? Kemudian, susun ayat dengan format ringkas. Satu, nyatakan satu mesej utama. Yang kedua, beri satu sebab. Yang ketiga, beri satu contoh. Yang keempat, tutup dengan satu ayat tindakan. Ini selari dengan pendekatan komunikasi yang menekankan kejelasan mesej dan kehadiran yang meyakinkan. Ini antara gabungan antara kompetensi dan kehangatan dalam cara kita tampil di depan orang ramai. Kadang-kadang kan, kita yang rasa orang tak minat, sedangkan kita sendiri tak jelas apa yang kita nak sampaikan pada orang lain. Jadi ingat, ini 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Yang pertama, irama. Hidupkan prosodi supaya suara anda naik turun yang sedap didengar. Kedua, mata. Hadir dengan pandangan yang tenang dan tersusun. Dan yang ketiga, makna. Jelas mesejnya, jelas manfaatnya supaya orang rasa berbaloi mendengar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Malaysia, Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Rundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai sukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya rasa kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfy apa yang kita dah achieve, tapi kita kena stay hungry.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dan 16 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya yang baru saja dengarkan Nasional FM? Walau di mana juga anda berada ketika ini, yang berada di rumah, yang sedang beristirahat ataupun yang berada di tempat kerja, yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan segala tugasan dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya. Alhamdulillah hari ini masih lagi diberi peluang, diberi ruang untuk sama-sama kita bernafas di muka bumi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi. Dan saya doakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki selalu. Yang memandu ketika ini, selamat mandu, selamat malam semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti biasa, yang mana berkelapangan hadir bersama-sama dengan TikTok. Di TikTok Live, saya baru saja bersiaran di TikTok Live. Jadi kalau anda ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun berkongsikan aktiviti anda di sebelah malam ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita berinteraksi sambil-sambil kita berhibur menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Mawar Anggun, Waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih. Selamat datang semua yang baru saja hadir, yang bagi gift tadi ya, semoga murah rezeki. Abang Profesor, terima kasih bang dari Jerantut yang dah kongsikan live ini. Terima kasih yang taping-taping juga. Anda boleh terus ikuti di pelbagai platform media sosial rasmi kami, yang secara khususnya di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, di Instagram dan di TikTok kami, untuk ikuti perkembangan terkini serta pelbagai kandungan yang terbaik yang dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan pertama

Pada malam ini, pilihan bersama 2.0. Permintaan ragam pendengar kita yang hadir dari wilayah Persekutuan Labuan. Bersama dengan Jasli Sidung dengan permintaan lagunya. Sebuah hidangan lagu daripada Dato' Awi yang berjodoh di Penjara Janji. Semestinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Mantap, terima kasih Abang Jasli. Diikuti sahabat kita Adira Borhan. Hadir dari Bumi Kenyalang untuk Nasional Malam pada malam ini. Sebuah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Joget Kenangan Manis. Diikuti sahabat kita Lin Roslinda dengan permintaan sebuah lagu Nostalgia daripada Rohayu Majid, Selendang Rindu. Semoga kalian terhibur pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda di Penjara Janji. Lagu yang popular pada tahun 1996 yang dicipta oleh Yan dan dinyanyikan oleh Dato' Awi. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya, semestinya hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda joget kenangan manis. Lagu yang popular pada tahun 1980. Kata sahabat kita ingat lagu ni masa dikeluarkan semasa saya bersekolah di Petaling Jaya, Seksyen 14, 29 Selangor. Fuh, lama tahun 80. Akak tak, walaupun umur akak masa itu sekarang ni faham-faham dah ya, tahun 80 kan, tapi jiwa masih muda kak. Terima kasih yang masih kekal menonton di TikTok Live Nasional FM setiap sedih hati. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus disajikan untuk anda, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Walau di mana juga anda berada ketika ini, dan saya doakan semoga semuanya baik-baik saja yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di yang sedang bekerja di pejabat, di mana lagi, restoran, stesen minyak, di hospital dan serta di klinik. Semoga baik-baik saja buat anda dengan pelbagai urusan pada malam ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan Siti Jannatul. Salam ceria selalu buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat beristirahat yang berehat ketika ini. Kita layan lagu-lagu terbaik malam ini. Terima kasih Datin Mai Salmah. Salam Reza, selamat berkonti. Pastinya pilih lagu yang terbaik. Yo, saya akan pilih lagu-lagu Nos saja yang mengimbau Nos saja kita lah ya. Kan, bab kata sahabat kita Princess Cute, sekarang musim panas, banyakkan minum air. Betul, kita kena memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kita kekal hidrasi. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Hidamul Yani. Apa khabar, semoga semuanya sihat selalu. Khabar baik, alhamdulillah. Selamat berkonti ya Reza, menerusi Nasional Malam. Pastinya Ida hadir terus menyokong Reza sehingga ke penghujungnya, dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita di ruangan komen di Facebook, dan kemudian saya akan sambung semula ucapan-ucapannya, ataupun anda boleh terus hantarkan ucapan menerusi ruangan komen di TikTok Live sambil kita berinteraksi, sambillah kita berhibur ya, dengan permintaan lagu yang seterusnya. Kita tengok siapa yang kena. Untuk permintaan seterusnya, kita bersama-sama dengan sahabat kita. Pastinya saya tahu dia masih lagi dalam TikTok Live dan mendengarkan Nasional FM ketiga ini, bersama dengan Azmi Azman. Sebuah lagu daripada kumpulan Rusty Blade yang berjudul Tercipta Kasihku. Untuk hiburan kita, pastinya hiburan terbaik, Hasna Hasrani. Selamat bertugas Reza malam ini menerusi Nasional Malam. Semoga semuanya baik-baik belaka. Kak Hasna dari Jerantut Pahang. Wow, dari Jerantut ya. Dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Sting, kumpulan Screen, yang berjudul Tak Suka Tak Apa. Lagu ini juga membawa kisah di sebaliknya. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik liriknya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu yang berjudul berjudul Aku Tanpa Cintamu, nyanyian Mirwana dan juga Gigi. Dengan ucapan untuk hiburan semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM pada malam ini, selamat malam, semoga semuanya terhibur dan tak lupa kepada Reza yang bertukar. Terima kasih. Semoga apa juga urusan kita dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya, dan dipermudahkan segala urusan kita. Kita terus layan, terus berhibur, Rusty Blade, Terciptalah Kasihku. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lalu sebelum ini malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nazuna Malam untuk jam yang berikutnya pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur Nazuna FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Buat apa malam-malam tu eh? Ada yang tengah menyandar kekenyangan ke macam mana? Tapi apa-apa, selamat berehat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita semua. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Bilal Shah menolak sebarang cadangan untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM. Baginda sebaliknya berpandangan jawatan tertinggi badan induk bola sepak negara itu wajar diberikan kepada generasi baru. Baginda bertitah demikian ketika ditanya mengenai kemungkinan mengisi jawatan Presiden AFM menjelang Kongres Pemilihan Badan Induk itu yang dijadualkan berlangsung pada September depan. Dengan nada berseluruh juga, baginda menegaskan bahawa dirinya sudah tergolong dalam kelompok orang lama. Kenyataan itu sekaligus memperjelas pendirian baginda bahawa tidak akan kembali memimpin AFM ketika badan induk berkenaan sedang melalui proses pembaruan pentadbiran. Kongres Pemilihan AFM yang dijangka berlangsung pada September depan menjadi antara agenda penting dalam menentukan hala tuju baru badan induk itu susulan beberapa perkembangan dalam struktur pentadbirannya sejak awal tahun ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara. Taliban mendakwa sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh termasuk 11 kanak-kanak dalam serangan udara Pakistan yang menyasarkan 3 wilayah Afghanistan. Juga menurut jurucakap Taliban, Zabihullah Mujahid, sekurang-kurangnya 14 lagi individu terdiri daripada wanita dan kanak-kanak turut cedera apabila beberapa kediaman awam dibom di wilayah Kunar Khos dan Paktika. Beliau juga mendakwa serangan tersebut melanggar ruang udara Afghanistan dan menyasarkan kawasan penempatan penduduk. Dan juga kerajaan Pakistan turut menuduh Kabul melindungi kumpulan militan yang beroperasi di sepanjang sempadan kedua-dua negara, namun dakwaan itu berulang kali dinafikan oleh pihak Taliban. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Sambil kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang pastinya hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerus Nasir Malam untuk jam yang berikutnya 10.31 minit malam waktu ini. Pastinya terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini dengan pelbagai urusan dan pelbagai tugasan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berehat di rumah, yang bersantai sambil-sambil dengar Nasional FM, yang bekerja lah secara khususnya sambil bertugas, sambil layan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu, fokus pandu pemanduan anda. Yang paling penting, jangan pandu terlalu laju lah. Ya, yang berada di TikTok ini. Terima kasih untuk tapping-tapping yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini, yang repost pun sama, terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM bersama dengan sahabat kita Razak Balangi. Assalamualaikum Reza, selamat malam dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Biar hadir dari kat Sarawak lah pula. Assalamualaikum, hai Reza, selamat malam buat kita. Apa khabar kita teh? Kami didengar dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Selamat bertugas Reza di Nasional FM. Kami harap kita sihat dan ceria hendaknya. Terima kasih banyak yang sudi baca komen kami. Ya, sama-sama. Kita nang steady. Terima kasih biar sahabat kita dari Sadung Jaya, James Pengiran. Selamat malam, James. Dari Terengganu, Abang Muhammad Yusof. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita berhibur pada malam ini ya, dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Nida Wahida. Selamat malam semua pendengar setia Nasional FM. Pada malam ini Nasional Malam, kita berhibur sambil kita berinteraksi di ruangan komen, di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, juga di Facebook Nasional FM. Terima kasih yang tengok screen. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Pilihan bersama-sama dengan sahabat kita iaitu Puter Bonio. Selamat malam DJ. Permintaan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Jika Kau Rasa Getarnya, diikuti Nurdiana Nudin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Setiamu Gugur Di Mata. Lagu Tangkap Lintu. Kita berhibur pada malam ini ya. Inanah juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Francisca Peter yang berjudul Rindu Memaksaku Menyayangimu. As untuk putra katanya, putra Bintulu. Semoga terhibur hendaknya pendengar setia Nasional FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam ceria semuanya. Kekal senyuman kerana senyuman itu adalah salah satu daripada sedekah. Kita terus berhibur. Ini dah Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, lagu terbaik. Lagu membawa kita ke lembayan lama. Lagu nostalgia untuk anda, terus layan Nasional Malam.

jam ini 10.48 minit malam. Lagu yang penuh cita rasa kita semua eh. Secara khususnya lagu-lagu nostalgia untuk orang-orang lama, teringat kisah lama katanya eh. Kenang kenangan lama yang pastinya menghiburkan. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu nostalgia ni ada pelbagai emosi kan. Tapi apa pun terjadi, apa pun yang kita teringat tu, kita jadikannya lah sebagai kenangan dalam hidup kita eh. Jadikan pengajaran juga sebab apa nak patah balik memang tak boleh lah. Jadi kita teruskan perjalanan kita kerana depan ni ada lagi liku-liku yang kita perlu hadapi. Semoga anda semua kekal tabah dan sabar, kuat semangat untuk terus kehidupan kita ni ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati terbaik semuanya. Jojo Hari, penggemar resepi, Nur Azila, Noni, Ita Rozaya masih lagi tap-tap screen. Nur Azila juga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita kekal menonton. Abang Tak Bohong. Nama TikToknya Abang Tak Bohong. Okey, baik, kita nak teruskan menerusi Bilang Bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Marsah dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Damasutra yang berjudul Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Untuk hiburan kita semuanya pada malam ini, semoga semua sihat ceria, semoga sihat ceria dan sihat selalu. Tugasan kita apa je urusan, semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Diikuti sahabat kita yang seterusnya juga. Bersama-sama dengan Ahram, sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Terkenang Jua. Pastinya hiburan terbaik dan semoga anda terhibur rendahnya dengan dendangan lagu-lagu Nusajah menerusi Nasional FM.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga disaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemah dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemah.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turisme Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti travel agent dan KOL media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita, pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada Kejohanan Berbasikal Trek Kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ciptaan Sari Amri, Kau Satu-Satunya. Lagu dipopularkan oleh kumpulan UK pastinya terus menyerikan lagi malam anda untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam. 11.20 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, nada yang mendekatkan kita padanya, lirik yang membasuh hati dengan ketenangan. Itulah dia, sebuah lagu nostalgia, Kau Satu-Satunya. Alunan yang mengingatkan kita pada erti syukur, sabar dan redha. Dan lagu-lagu yang pada malam ini pastinya lagu yang membawa kita ke nostalgia lama, menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM, yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai radio peneman perjalanan anda. Yang bekerja juga yang bertugas, semoga dipermudahkan sehingga selesai tugasannya pada malam ini. Saya juga akan teman anda sehingga 12.30 malam nanti. Baik, status terkini ya untuk info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dijangka berlaku bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Bandar Baharu, diikuti di Pulau Pinang, kawasan seberang Perai Selatan. Di Perak, kawasan Kerian Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar serta di Batang Padang. Untuk di kawasan pantai timur negeri Kelantan, daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Manakala di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan. Di selatan negeri Sembilan, Jelebu dan Jempol. Untuk Bumi Kenyalang, di negeri Sarawak, daerah Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, kawasan Belaga, Bintulu, kawasan Sebauh serta di Miri sehingga 2 pagi nanti. Sentiasalah berhati-hati. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca terkini. Permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya, sebuah lagu daripada Lestari yang berjudul Resah, permintaan Zam Hamid. Semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Juga diikuti Khatijah Mawar Amin dari Kemasi, Kemaman, Terengganu. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Pesanan Buat Kekasih. Dan Nur Azila, sebuah lagu daripada Ramlah Ram yang berjudul Izinkanlah. Selamat malam semuanya. Semoga kita berhibur dengan dengar lagu-lagu yang terbaik. Ucapan juga buat suami, anak menantu dan DJ yang bertugas. Terima kasih. Dari Kampung Gajah Perak, sentiasa di hati mendengar Nasional FM. Mantap kak. Terima kasih. Ayuh kita layan. Ayuh kita terus berhibur sehingga 12.30 malam nanti. Dengar lagu-lagu terbaik pastinya untuk anda, Nasional FM.

Selamat kembali bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam. Kita goyang pinggul pula malam ni Pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini untuk Nasional Malam edisi malam ini 10 Jun 2026. Santai malam kita, Rabu malam Khamis. Semoga baik-baik saja buat anda. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sahabat kita dari Kota Baru Kelantan bersama dengan Nikmah, selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Tumiem Virgo hadir dari Medan. Wow, terima kasih dari Medan, dari Singa, dari Indonesia. Salam serumpun kita. Solehuddin, assalamualaikum, salam tugas buat semua yang bekerja dan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya dan diberikan kita kesihatan yang baik. Santai malam ini menerusi Nasional Malam, menerusi pilihan bersama. Agustina dari Kuching, Sarawak, Daniel dari Tawau, dan juga semoga semuanya baik-baik sahaja. Yusri, mantap, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor untuk Nasional Malam. Santai Alia Berwas, Lisa Liu, Salijah P.I., Muhammad Isyamuddin, Ruzida Idris dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Asya Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta, permintaan sahabat kita dari Nur Azmitra Mahmud. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Baiklah, sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Segmen yang terakhir untuk hari ini 10 Jun 2026 dan untuk permulaan hari baru menerusi Nasional Game Rohantu bersama dengan Abang Manis 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi untuk siaran yang lain dan hari yang lain. Yang paling penting semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, terus ikuti Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai platform media sosial rasmi kami untuk perkembangan terkini dan kandungan yang terbaik. Okey, sampai kita bersama lagi. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax-relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif, untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Persembahan kembali Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmin Z. Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mulin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, ada sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrul yang berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan search dengan Durab Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan menerusi RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumain, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mokhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor dari mana dia? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, dia kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dan dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu, jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan. Agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng buruh hantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya, Marsa Saleh, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Achar, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul Adir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikap, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jajah 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi, ada Duin Hussein, Abang Lori, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Liat hadir. Kita ada juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsiah Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asal sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu, bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu, biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian lah, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng perantau semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambang ya. Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Merpati-merpati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazila, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78 layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semalaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua.
kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba berdengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Mana Dengar, lentaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berujung katil, rindukan seseorang. Apalagi zaman dah mudah, zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil menangis, basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi. 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza, Riza, Ana, anak Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih boleh tak?
hantar kemari. But SB masuk pom-pom-pom. Ini abang-abang lori biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya. Maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, membeli belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca. Keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul. Nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul. Saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak, Simpang 3, Seremban. Mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjugati. Mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Kita ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya. Geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Ros Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan walaupun MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik, sebaliknya hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting kan, terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat. Kita doakan mereka, nasihatkan mereka, dan kalau keadaan meruncing terus hubungi untuk dibawa pulang insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi, Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, adik Lakoste, Marina Hasan, Zaila Ros, Dana 979, Zuhardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk sarapan pagi. Captain Munch ada dari Proton. Mantap, Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

Lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asana Keberhantu. Anda bertemankan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zai Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Baha, Hazli Zabaha, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alone, mantap, Mawar Merah, ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ni adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan persembahan Khairul Idrisan menerusi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar tak apa, asalkan dalam hati kita sejuk je. Jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan juga Jalan Tut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk dari Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, Disandakan, Telupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul, betul. Ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Beli, pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan, tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi, Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rin, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suhana Angah, Juri, siapa lagi, Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail, saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili, hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga til, merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, merusik lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjutnya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidan Pilot Darah dikata, assalamualaikum. Lewat hari-hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik. Ya, ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Dia kata ada Agent Gluta, White Gluta Horse. Kita Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata, assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Okay, sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

lagu dan lirik cuitan Sari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia. Untuk apa yang telah pun terjadi. Ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng Buruh Hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 9 pagi.

Nafas setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita. Contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta, ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar, kan, orang nampak macam kecil je, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan, ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni, kan, yang suka simpan helmet motor, banyak, kan. So itu semua harta. Semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Itu kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lah, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, ada siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita ni contohnya. Bagi kepada pasu lah, helmet ni. Cantiklah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi, kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah basu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi, kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak paksu beli helmet ni? Paksu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun. Ya. Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 24-23 tahun macam itulah, saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana bila, waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar 1 tahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam tu. Itu, ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ditinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua
Bukan mata duit.

saja semua harta itu adalah menjadi pusaka waris, termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Kawan dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Langkawi FM, ya untukmu.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Kembali bersiaran pagi ini di 104.8 dan juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay? Hari ini dah pun hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Suria Hati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda sepanjang ceria pagi hingga 11 pagi nanti. 6 hingga 11 pagi nanti. Dan penolong jurutera yang berada di bilik MCR yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua, insyaAllah. Dan sepanjang ceria pagi, seperti biasa, Suria Matahari akan bercerita lagi lah untuk anda semua sambil anda di mana saja yang dah pun awal pagi kan bertibaran di atas muka bumi Allah ini. Syukur Alhamdulillah dapat diberi peluang lagi lah kita untuk menghirup udara di atas muka bumi Allah ini dan kita semua dipertanggungjawabkan dalam tanggungjawab kita seharian, rutin harian, sambil buat kerja ke kan, sambil duduk berehat ke, buat apa sajalah sambil tu mendengar Langkawi FM. Terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.51 minit pagi tadi dan terbit matahari hari ini 7.05 minit pagi. Langkawi FM, ya untukmu.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang bagaimanakah yang kita patut dijaga? Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak lisan dan juga adab sosial. Islam tak larang untuk kita bersosial, dan juga dalam masa yang sama kita kena jaga pantang larang oleh agama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa makna hadis ini? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamah, hendaklah berkata yang baik, ataupun kalau tak mau kata yang baik, diam je. Karena itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nak mengelak daripada dosa lisan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa lisan ini, lidah ini akan menghapuskan, akan menghilangkan segala pahala amalan yang kita buat selama ini. Kerana lisan ini jugalah akan menghilang segala kebaikan yang kita buat di atas muka bumi ini. Apa kata yang keterangan hadis ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Lisan ini adalah punca banyak dosa, tuan-tuan. Karena lisan ini ada apa aja? Satu, mengumpat, fitnah, maki hamun dan sebagainya. Nah, jalan diam ini lebih selamat daripada kita bercakap banyak. Nah, hadis ini juga disebutkan, diam lebih selamat daripada berkata yang sia-sia. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, inilah salah satu pesanan untuk kita. Nah, perkataan yang baik juga termasuk daripada perbuatan yang baik. Nah, kalau hang tak ada benda yang nak kata, tuan-tuan, diam je. Kalau ada yang benda nak kata, katalah benda-benda yang baik, boleh datangkan faedah untuk diri dan untuk orang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Alhamdulillah kembali bersiaran Langkawi FM 6 pagi hinggalah 7 malam setiap hari dibawakan secara langsung kepada anda. Dan sekarang anda sedang mendengar Ceria Pagi 6 pagi hingga 11 pagi. Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Seperti ya pagi ini hujan, tak hujan kot no. Tadi waktu mai tadi awal sebelum subuh tadi kan tak hujan. Tapi tak tahulah kan sekejap kan. Kalau kita melihat di Met Malaysia hari ini, bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini di daerah Langkawi. Jadi kalau di Pulau Langkawi dinyatakan ramalan cuaca daerah Langkawi pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Dah pun masuk hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Penolong jurutera yang bertugas seawal subuh tadi, kan? Awal kami macam biasalah kan. Kalau konti waktu 6 pagi ni, sebelum 6 pagi dah sampai sini. Jadi yang paling awal sekali tu dia penolong jurutera kita lah, Syafiq. Yang berada di bilik MCR ketika ini yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. InsyaAllah layan Langkawi FM, boleh juga dengar kami melalui RTM. Klik Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Ceria Pagi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Pada hari ini saya ada satu tajuk yang begitu penting sebenarnya, iaitu mengenai anak-anak yang memilih untuk makan. Siapa daripada kita yang tak perlu makan dalam setiap hari? Tidak ada. Semua orang wajib makan kerana itu adalah asas kepada kehidupan kita. Walau bagaimanapun, ramai ibu dan ayah risau tentang selera makan anak mereka ataupun tabiat pemakanan mereka. Okey, so daripada usia awal, kalau kita ada anak yang masih baby, dedahkan kepada mereka pelbagai jenis rasa, pelbagai jenis makanan. Supaya mereka ni biasa sebenarnya dengan rasa-rasa makanan. Jadi dia tahu yang makanan ni bukan ada satu jenis je. So bila kita dah biasa dedahkan kepada mereka tentang pelbagai jenis rasa, dia tahu yang oh makanan ni ada banyak jenis rasa. Masam, manis, pedas, pahit dan sebagainya. Dan buah pun ada banyak jenis, sayur ada banyak jenis. Jadi insyaAllah dia dedah kepada pelbagai variety benda-benda makanan yang ada di luar sana. Dan kita kena faham juga, pemakanan ini merupakan satu proses bukan sahaja fizikal tetapi psychological dan juga emosi. So kita nak fokus kepada pendekatan yang holistik kepada anak dari segi pemakanan mereka. So wujudkan satu hubungan ataupun connection yang positif untuk anak-anak ini makan, tabiat makan mereka. So cara kita buatkan makanan itu, bagaimana kita duduk dengan dia, beri perhatian untuk anak ni makan. Dan apabila suasana makan tu, satu keluarga itu menikmati makanan, bincang tentang sedapnya makanan ini, dari mana datang makanan ini, bagaimana ikan di laut itu boleh Allah izinkan pelbagai proses untuk sampai ke dalam pinggan kita pada hari itu. So jangan fokus kepada hanya apa makanan ni adalah benda fizikal yang untuk habiskan, untuk mengenyangkan kita. Tapi proses makanan itu adalah satu nikmat yang kita nak keluarga kita ni menikmati proses pemakanan ini sebagai sesuatu yang anugerah yang Tuhan beri kepada kita, Allah beri kepada kita. Dan yakinlah anak-anak ni sebenarnya insya-Allah dia boleh dilembut, anak-anak ni boleh dibentuk, boleh diasah, biasakan lidah mereka untuk makan makanan yang mereka suka. Dan kita berkreatif dan berkarya dalam buat makanan yang anak suka juga. Yang paling penting, libatkan anak-anak dalam penyediaan makanan. Anak ni kalau dia buat sesuatu makanan, dia akan makan, dia suka. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang mereka dapat masak ataupun hasilkan makanan itu. Jadi insyaAllah yang paling penting di sini, jangan ataupun elakkan daripada kita lah orang pertama yang memberikan anak-anak ini makanan yang tidak sihat, jajan ataupun makanan yang berproses, bergula tinggi, garam tinggi dan sebagainya. Tapi bukanlah terlalu mengongkong sehingga kan buatkan anak kita ni seperti orang yang duduk di planet lain. Bila pergi ke sekolah, orang semua dia pun apa terkejut budaya. Tapi kita terang kepada anak konsep makan itu boleh, tetapi pada kadar yang baik, makanan yang halal, berhenti apabila kita dah kenyang dan ataupun sebelum kenyang, dan juga makan apabila kita just sebelum kita lapar. Semoga dengan tips ini dapat membantu ibu dan ayah di luar sana membentuk anak-anak ini dapat tabiat pemakanan yang sihat dan bagus insya-Allah. Ingat ya, sentiasa berharap dan juga pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Cerah pagi Langkawi FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untuk musab pagi semua. Semangat bersama Langkawi FM. Pastinya anda juga sedang yang mendengar kami ketika ini di mana saja, ya, melalui frekuensi 104.8 dan juga melalui RTM Click. Okey, apa yang sedang difikirkan tu? Sambil buat kerja mikir je kita kan. Ataupun sedang mandu fikir je. Yang mandu tu walaupun fikiran tu pergi entah ke mana, kembalikanlah, ya, dengan fokus kita dan selamat sampai ke destinasi anda. Bila Suria Matahari sebut tentang fikir ni kan, fikir dan otak manusia ni merupakan antara sistem yang paling kompleks di alam semesta. Hebatnya ciptaan Tuhan, ya Allah, kan. Jadi kalau dilihat, ya, gabungan antara kajian neurologi, kajian neurologi ni ialah kajian sains otak dan juga psikologi, iaitu sains tingkah laku, di mana mendedahkan penemuan yang menakjubkan. Okey, antaranya, ya, ini dinyatakan, ya, dari fakta biologi dan keupayaan otak manusia, di mana organ paling berlemak, ya, sekitar 60% daripada berat kering otak manusia terdiri daripada lemak, di mana lemak ni sangat penting untuk penebatan saraf dan juga kelancaran fungsi kognitif. Kan, kalau dilihat juga, ya, kapasiti storan tambahan itu otak manusia ni mengandungi sekitar 80 bilion sel neuron. Di mana setiap neuron tu ia akan membina ribuan hubungan, menjadikan kapasiti yang dipanggil storan memori kita secara teori hampir tiada had, ya. Wow. Okey. Dan pengguna tenaga terbesar, di mana walaupun berat otak kita ni hanya sekitar, ya, 2% daripada berat badan, jadi kira-kira 1.3 hingga 1.5 kg, jadi ia menggunakan lebih 20% daripada jumlah tenaga, darah dan oksigen tubuh. Wow, kan. Jadi kalau kita lihat pula apa yang dikaji oleh saintis kita lagi, penghasil tenaga elektrik. Semasa kita terjaga, otak kita ni akan menghasilkan tenaga elektrik sekitar 23 watt, cukup untuk menyalakan sebuah lampu mentol kecil. Itu dia. Itu bayangan, ya. Kita cuba membayangkan, ya, betapa kekuatan otak kita yang luar biasa ini. Masya Allah. Terus bersama Langkawi FM.